Baiklah, tepat 8 pagi sekarang ini. Selamat pagi untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini dalam Radar Extra. Selamat bercuti kepada anda yang bercuti. Kepada yang bekerja hari ini, selamat bekerja. Semoga terus kuatkan semangat itu sampailah selesai kerja-kerja anda. Dan yang mana bercuti, apa perancangannya tu kat rumah tu? Dah ada ke atau ada yang dah bersiap-siap nak pergi keluar berekreasi bersama dengan ahli keluarga hari ini? Ada yang nak pergi piknik? Ada yang nak pergi jalan-jalan cari makan? Ada yang nak beli barang dapur? Macam-macam perancangannya tu. Yang penting hati-hati, jaga diri, jaga kesihatan, okay? Baik, kita ada juga kiriman pesanan dari rakan-rakan kita ni. Katanya selamat pagi DJ Zoo. Selamat pagi. Pagi ni Kak Lina tak buat sarapan, buat rempeyek dan maruku je. Ada tempahan katanya. Alhamdulillah. Hashtag Kak Lina air hitam. Kelas Kak Lina. Okay, katanya tak buat sarapan pun pagi ni. Tak apalah tu kan, sambil goreng-goreng buat tempahan tu, masuk mulut juga. Gitu kan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki ya Kak Lina. Semoga banyak lagi tempahan rempeyek dan juga maruku. Kita ada juga dari, kalau kita tengok dia punya username ni kan, Sahabat Usaha Niaga Negeri. Katanya salam, sarapan sate pagi ni kat Senawang je. Ini Zu rasa ni, ini tokek sate ni Zu rasa. Dia belanja gambar, dia baru bakar sate ayam nampaknya ni. Ini pun abang ke kakak ke yang berniaga sate, berniaga apa jua pagi ni lah. Peniaga-peniaga yang sedang orang kata mencari rezeki di luar sana, Zu doakan agar semua urusan anda dipermudahkan. Segala jualan laku keras hari ni. Amin. Terima kasih juga yang ons Negeri FM di kedai-kedai anda kan, yang orang kata jadi perantara lah antara pendengar dan juga kami Negeri FM ini, yang jadikan orang kata anda turut mempromosikan Negeri FM ini kepada orang ramai sebenarnya. Memang love sangat semua. Terima kasih. Terus kekal setia bersama Negeri FM. Boleh dengar juga dekat RTM Klik Tau. Okey, baiklah, untuk anda semua kan, kalau ada ucapan yang nak disampaikan tetapi untuk Zu bacakan semasa Yok Dongaba nanti, boleh hantar siap-siap ya dekat 012-603-0603. Terus bersama dengan Zu, 8.30 minit pagi kita ada Yok Dongaba.

0: Takaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Ayuh, dia Jelinya, apa khabar?
1: Oi, khabar baik. Alhamdulillah. Salam semangat betul pagi ni.
0: Eh, semangatlah, tengoklah baju kita warna apa.
1: Yes.
0: Sama ke kita?
1: Ha, kita sama lah hari ni.
2: Merah. Assalamualaikum.
0: Ada sebenarnya warna-warna di Jalur Gemilang eh.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, merah mubarak. Semangat wajah.
1: Ha. Sebab apa? Sebab kita dah pun masuk bulan kebangsaan. Bulan betul. Kemerdekaan. Jadi kita nak ada rasa semangat lah. Ha, menyambut kemerdekaan itu.
0: Kalau bukan kita yang semarakkan dan juga zahirkan rasa cinta kepada Malaysia, siapa lagi? Betul tak?
1: Ya, betul.
0: Mana lagi?
1: Melaka dia.
0: Tiba.
1: Tiba dah terbiasa. Tapi macam ada dengar suara Zoo lah di sana.
2: Hello, selamat pagi Lili. Lia.
0: Ya.
2: Yeah. Boleh dengar tak suara saya?
1: Oh, dengar.
0: Macam ada joking ke?
2: Saya teruja betul pagi ni.
1: Ha. Ha, nasi okay tu.
2: Eh okey, alhamdulillah. Kita lambat sikit sarapan dulu.
1: Ah, faham. Ah, Zoo hari ni warna biru lah eh.
2: Eh, biru mana? Kita.
1: Ah, biru lambang kan? Biru lambang perpaduan.
2: Ya, yeah,
0: macam kita lah bersatu padu pagi ni.
2: Itu lah kan.
0: Untuk you dong apa?
2: Saya masih lagi tak dapat tengok Lia dengan Lily, kejap saya cari. Kau pakai baju warna apa?
1: Ah, cuba teka.
0: Okey. Cuba teka. Kat Jalur Gemilang tu.
2: Jalur Gemilang eh. Saya teka kuning lah paling menyerlah.
1: Kuning eh. Sebenarnya kami memakai warna merah.
2: Warna merah. Wow.
0: Itulah. Ya, betul. Sebenarnya semua warna pun ada tu. Kuning dekat tudung Lily ada sikit. Biru dekat Zoo. Merah dekat kita dua, Lia.
1: Kalau Lia ni,
0: Jalur Gemilang.
1: Lia memang dari atas sampai ke bawah warna merah. Bila dekat banyak TikTok okay. Itu lah bila dekat TikTok tadi kawan-kawan kita cakap merah sangat lah Maksu. Dia bukan Mak Ngah, dia Maksu.
2: Maksu ya?
0: Kita maklum. Eh, kenapa kalau merah je Mak Ngah eh?
1: Haa.
2: Kan?
0: Merahnya Mak Ngah gitu.
1: Merah Mak Ngah.
2: Itu Lia dah tukar dah tu Maksu tu.
1: Ha, tu lah.
2: Okey lah tu.
1: Boleh lah. Okey.
0: Baiklah
1: okay.
0: Sahabat-sahabatku. Hari ni kita ada apa, Zoo?
2: Kalau macam
0: ni. Ketua kampung.
2: Ketua kampung. Hari ni kalau di Negeri FM, hari ni kita nak bawa kamu berdua jalan-jalan lah. Juga pendengar Negeri FM
0: pergi
2: kita.
0: Mana?
2: Kita nak pergi tempat yang kita boleh beribadah sebagai umat Islam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita boleh OOTD juga.
0: Wah, itu yang penting.
2: Okey, tapi kejap lagi lah kalau nak tahu dekat mana. Kalau di Melaka dengan Johor ada apa hari ni ya?
1: Okey, kalau Melaka hari ni kami bawakan tetamu istimewa, personaliti undangan kita pagi ni.
0: Wow. Siapa tu, kumbang ke?
1: Bang.
2: Okay. Suka semangat.
0: 3-1 eh.
1: 3-1. Kita tengok nanti.
0: Kalau di Johor hari ni kan, Zulu juga Lia, kita nak cerita pasal lelaki suka kot ni.
2: Apa tu?
0: Madu.
2: Madu.
0: Tak adalah cerita pasal madu kelulut.
2: Kalau madu kelulut kami suka.
0: Suka kan.
1: Kalau madu lain
0: jangan macam-macam.
1: Madu kan.
0: Apa? Itu yang menariknya hari ni lah eh.
1: Ya, yeah. Macam-macam lagi lah aktiviti di negeri masing-masing kami akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Betul.
0: InsyaAllah.
2: Tadi kan kita kita lambat masuk sikit Lily dengan Lia kan.
0: Kenapa?
2: Tadi dah ada cerita ke pasal hari ASEAN. Hari ni 8/8 kita menyambut hari ASEAN juga sebenarnya.
0: Belum cerita lagi.
2: Sebab ialah kita pun sedia maklum Lilia. Bulan 8 ni memang kenapa? Kalau setiap kali masuk aja bulan Ogos ni, dia punya semangat patriotisme tu lain macam berkobar-kobar tau tak?
1: Ya, betul.
0: Macam kita lah.
2: Macam kita lah. Baju pun dah ikut tema kan.
1: Itulah. Dekat keliling konti semua dah pasang bendera. Siap ada hiasan-hiasan bunga apa ni, bunga raya lagi.
0: Bunga raya
1: kan?
0: Pun ada.
2: Ya, dekat Melaka dah ada bunga raya.
1: Dekat
0: Johor FM kita tanam pokok bunga raya.
1: Itu
2: yang nak tengok. Tapi saya nak minta daun sikit ya.
0: Buat
2: jelur kepala. Pening. Okey, baik. Sedikit perkongsian lah berkenaan hari ASEAN eh. Untuk semua pendengar Yok Dong Aba, hari ini merupakan 8 Ogos setiap tahun kita menyambut hari ASEAN, iaitu tarikh memperingati penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui deklarasi

0: Temanya navigating our future together.
1: Wow. Okay. Baiklah, selepas ini kita nak kongsi banyak lagi Lily dan juga Lia kan. Semestinya berita mengenai apa di kawasan sekitar dan sebagainya. Tapi kita nak berhibur dululah. Jom pagi ni ya.
0: Jomlah kita.
1: Boleh? Persembahan Modern
0: Hafiz. Kena diam ke ni?
1: Tak perlu. Diam sekejap je. Dengar lagu.
0: Lagu je lah
1: Okay. Persembahan Modern Hafiz, Zainaka featuring Zamir Haris. Dalam diam. Semuanya dalam.
0: Yo.
1: Dongang.
0: Ber.
1: Hero.
0: Hero.
1: Bergegau.

0: raya.
1: Oh, dia dah syukur lah. Eh, kita bunga lili lah.
0: Kalau saya orkid lah kalau macam tu.
2: Okey. Ya. Boleh lah.
1: Okey, senang jaga.
0: Betul.
1: Zul ni senang dijaga ni.
0: Lili. Terima kasih Lili. Kita dah sebunga tu senang tumbuh merata tempat.
2: Maknanya letak dekat mana-mana pun hidup lah.
0: Ya, tak payah siram lah.
1: Tak payah siram pun hidup ni.
0: Ya, hidup.
1: Hidup eh, Zul eh.
0: Ya, hidup. Tak
1: payah hutan boleh hidup.
0: Okay, baik Lili, Lia. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi dengarkan Yok Dongaba sekarang ini kan. Zul, dalam pada itu kita nak menyapa juga kawan-kawan kita di TikTok ni. Ramai yang dah
1: Siapa?
0: Kita ada Fa Chome ni, katanya Assalamualaikum Yok Dongaba. Ramai yang dah dengarkan kita. Dan ada juga yang dah kongsikan menu sarapan. Ada yang buat maruku pagi ni.
1: Oh, kejam sungguh.
0: Okey,
2: pagi-pagi makan maruku.
0: Ya. Baiklah, untuk program stesen dan juga berita setempat, siapalah nak mula dulu ni?
1: Melaka mesti banyak tu.
2: Banyak ni. Bila kita tadi kan kita cakap pasal bunga-bunga kan? Yang ini Lia nak kongsikan apa yang menarik tentang bunga-bunga dan juga pokok-pokok di Melaka bersempena dengan Hari Landscape Negara 2026. Yang mana Melaka menjadi tuan rumah yang melibatkan semua negeri berkumpul di Melaka pada tahun ini. Okey, Hari Landscape Negara 2026 bertemakan Landscape Lestari Malaysia Madani diadakan bermula 6 Ogos yang lalu, hari Khamis, sehingga hari besok 9 Ogos 2026 di Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka. Sambutan Hari Landscape Negara 2026 ni merupakan sambutan kali yang ke-27 semenjak sambutan kali pertama yang diadakan di Taman Alam Kuala Selangor pada 3 Mac 1998. Jadi kalau semalam adalah majlis perasmiannya yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan malam ini kita ada konsert Islamik. Semalam kita ada konsert hiburan bersama dengan artis-artis seperti Aisyah Retno, Yoni Boy, Zaman Islam, Aming Spring dan juga Tom Spider. Dan kalau malam ini pula konsert-konsert Islamik yang melibatkan artis-artis nasyid pula. Seperti kumpulan Hijaz, kumpulan Raihan. Lepas tu kita ada Ijam Madison, kita ada Mawi dan juga Datuk Hatan. Dan pengacara pada malam ini iaitu Faizal bin Ismail ataupun FBI. Jadi anda boleh hadirkan diri anda di Stadium Hang Jebat pukul 8 malam hari ini, 8 Ogos 2026. Dan waktu ini juga sedang berlangsung antaranya Sukan Rakyat Kondak Kondi, program Anda Kitar Kami Bayar, ada Mobile Legend, pertandingan berwarna batik, pertandingan Nazam,
1: meriah betul.
2: Pertandingan kucing pun ada juga ni.
0: Kucing?
2: Lepas tu kucing miau. Lepas tu ada Doodle Art Workshop, ada kelas membuat decoupage, ada Sukan Rakyat lagi, Dam Aji Congkak. Lepas tu ada perlawanan bola sepak, dan juga ada Neon Walk. Itulah antara aktiviti. Selain itu ada juga jualan Rahmah Madani, jualan pokok-pokok, dan macam-macam lagi lah. Yang penting kena datang ke sana, Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka.
0: Banyak aktivitinya tu.
2: Banyak aktiviti. Dan ada sampai satu
1: esok
2: lagi.
1: Sampai
2: besok ada satu lagi yang tadi dekat Stadium Hang Jebat. Yang ni dekat MITC pula.
0: Ada apa tu?
2: Dekat MITC ni ada Halal Festival 2026. Yang mana Melaka sekali lagi menjadi tumpuan industri halal apabila Melaka International Halal Festival MIHF 2026 berlangsung pada 7 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di MITC iKRO. Jadi sepanjang 3 hari penganjuran, MIHF 2026 ni menghimpunkan pelbagai aktiviti termasuk pameran produk dan perkhidmatan halal, juga jualan produk halal, forum serta seminar berkaitan industri halal, sesi padanan perniagaan, demonstrasi produk, aktiviti keluarga serta pelbagai program menarik yang memberi manfaat kepada usahawan dan juga masyarakat. Untuk anda yang suka beli makanan-makanan yang tular kan?
1: Saya kan?
2: Makanan-makanan yang halal lah terutamanya. Semuanya ada dekat sana. Dia ada food fest lah dekat luar tu. Dekat dalam pula dia ada aktiviti yang lain.
0: Menariknya.
2: Itulah antara aktiviti di Melaka yang untuk Halal Festival ni bermula 10 pagi hingga pukul 10 malam. Okey, itulah yang dia nak kongsikan dengan anda.
0: Itu di Melaka. Johor dulu ke negeri dulu?
1: Johor dulu pun boleh.
0: Boleh. Kat Johor ada apa Lili?
1: Yang paling muda nak berkata-kata sekarang ni ya.
0: Okey, silakan
1: Lili. Kalau tadi Alia cerita pasal Hari Landscape Negara dekat Stadium Haji Bai kan. Saya nak perincikan sikit. Orang Johor semua ke sana lah. Bersama dengan MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, kami punya reruai dekat sana tu. Landscape masing-masing lah kan. Kalau MBIP punya landscape tu, temanya konsep regalia, the essence of Johor heritage. Ini mengangkat seni tenunan kain benang Johor ya. Sebagai inspirasi utama dalam penghasilan sebuah landscape yang meraihkan warisan, identiti dan juga inovasi. Jadi kalau pergi ke Stadium Hang Jebat nanti, boleh singgah dekat landscape MBIP yang mengangkat warisan Johor. Kalau anda nak tengok dengan lebih dekat tentang kain benang Johor yang jadi warisan kami di sini. Datang melawat Johor, datang Johor bukan berjalan je, bawa pulang oleh-oleh. Boleh-boleh lah kain benang Johor lah. Kan barulah orang kenal, oh ni Johor ni macam tu. Sebab negeri lain tak ada kain benang Johor tu. Aktiviti lain semua festival makan-makan je. Di Johor memang kita kaya dengan makan lah. Lepas tu ada festival kebudayaan di Pontian Culture Festival sampailah esok.
0: Itu dia.
1: Okey, itulah di Johor.
0: Kalau di Negeri Sembilan pula kan, kita nak kongsikan mengenai ini lebih kepada aktiviti kebudayaan dan juga kesenian lah. Malam ni kita dah bermula pagi sebenarnya. Kalau kita tengok ada Colors of Negeri Sembilan 2026, yang penting masuk percuma. Okey, mari kita sama-sama meriahkan Colors of Negeri Sembilan, sebuah program yang menampilkan keunikan seni, budaya dan warisan Negeri Sembilan. Ada pelbagai persembahan kesenian yang penuh warna-warni, mengangkat keindahan budaya tempatan serta hiburan yang sesuai untuk seisi keluarga. Ada dua siri kalau kita tengok. Siri pertama pada pukul 8 pagi ada bengkel asas randai ni 9. Ini semua percuma aja, yang mana nak belajar randai itu sendiri kan. Boleh pergi hadir beramai-ramai di auditorium utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Okey, itu pada sebelah paginya. Pada pukul 8.30 minit malam nanti, hari ini juga, ada persembahan kesenian dan randai Kobaden Lopeh. Percuma juga untuk saksikan ramai-ramai randai ini. Dan itu antara yang ada di Negeri Sembilan. Ada lagi satu. Kita nak kongsikan dengan anda Karnival Jelajah Impian dan Mimpi bersama Andalusia Jimba 2026 dan sempena hari ulang tahun ke-78 One Brigade Infantry Malaysia. Ada berlangsung di Camp 15 RMD Senawang. Kalau kita tengok ada macam-macam aktiviti menarik dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang. Ada jualan dan kulinari, persembahan dan hiburan pun ada. Aktiviti kanak-kanak, pameran ATM dan juga aset, cabutan bertuah, pelbagai aktiviti keluarga dan juga komuniti. Boleh hadir beramai-ramai dari pukul 7 pagi sampailah pukul 5 petang. Masuk percuma, boleh cuba semua
1: percuma
0: aktiviti.
1: Percuma juga?
0: Percuma. Masya-Allah. Tak payah bayar.
2: Itu yang kita nak dengar percuma.
1: Semangatlah datang. So, randai itu yang menari dengan silat dalam bulatan tu eh?
0: Ya betul, yang dia ada randai ni, yang dia ada tepuk-tepuk kain tu, yang dia pakai kain yang kembang di tengah tu. Macam mana saya nak ni kan? Tapi bolehlah tengok dekat Google. Dan kita pun itu antara yang terkenal jugalah di Negeri Sembilan. Kain tu sendiri yang mengeluarkan bunyi.
1: Berbunyi.
0: Macam
1: itu hari Negeri FM ada buat kan pertandingan ni.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Di auditorium kami ada buat pertandingan. Memang menarik untuk kita tengok ya.
2: Baru nak minta Zoo tunjukkan cuba.
0: Kita pakai suar tak sesuai ya. Nanti kita jumpa Zoo tunjuk depan-depan.
1: Kain batik pastikan kain batik.
0: Boleh juga. Okey. Baik, itulah dia antara aktiviti yang ada di negeri masing-masing. Bolehlah berkunjung ke Negeri Sembilan, pergi Melaka sekejap, pergi Johor sekejap kan. Cuti dua hari ni Lili Lia.
2: Sebab semuanya aktiviti akan berlangsung sampai hari besok. Jadi kalau tak sempat hari ni, besok pun boleh datang.
0: Betul tu. Okey. Baik, selepas ni kita ada berita yang nak dikongsikan tiga negeri. Tapi kita berhibur dululah ya. Kita rehat dulu sekejap.
1: Marilah kita. Tadi suruh diam, ni suruh bersandiwara.
0: Jangan sesekali ya bersandiwara. Bersembahan expose dengan lagunya Sandiwara. Semuanya dalam
2: Yo.
0: Donga
2: Ber
0: Hiro
1: Hiro
0: Begegar.

0: Ya, 8.40 minit pagi. Kembali lagi bersama kami bertiga, Bunga, di Konti Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM untuk Yok Dong Aba.
1: Ya, Bunga apa tu?
2: Bunga Raya, Bunga.

0: Duk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiruk bergegau, eh.
3: Ya, kembali lagi bersama Zulia dan juga Lily dalam Yok Donga Be.
4: Hero bergegawing.
5: Selain mendengarkan kami bertiga, boleh tonton juga dekat FB, dekat TikTok masing-masing.
3: Betul.
5: Kan? Cuma lambai sikit.
3: Kita ada bersiaran langsung juga di media sosial. Jadi jangan lupa tap-tap screen. Kalau ada ucapan kan, nanti kita ada bacakan juga kan, Lily dengan Lia. Ucapan sama-sama satu. Kalau sempat boleh, kita boleh bacakan, hantar laju-laju komen dekat media sosial untuk ketiga-tiga stesen ni pun boleh. Hantar dekat rumah hijau pun boleh. Macam-macam platformnya tu.
5: Jawab pendek lah, eh.
4: Betul, ada juga pendengar kita yang mendengarkan ketiga-tiga radio ni. Jadi dia hantar, dia copy je ucapan dia tu, tau.
3: Oh, dia hantar kat tiga-tiga stesen.
5: Tiga negeri.
4: Dia hantar kat tiga-tiga stesen. Jadi kalau macam Melaka tak sempat baca, nanti negeri bacakan.
3: Bagus lah macam itu.
5: Kan?
4: Adil.
5: Seorang pendengar kita ni datang dekat TikTok sini. Tadi dia katanya pergi Melaka dengan Negeri Sembilan.
3: Oh, ya.
5: Toda superstar.
3: Toda, terima kasih Toda.
4: Terima kasih.
3: Okey, baiklah.
5: Baik, berita-berita.
3: Berita-berita. Siapa nak mula dulu ni?
4: Okey, macam biasalah, Melaka lah.
3: Okey. Ya, ni memang
5: tak cakap.
4: Semangat. Semangat betul, eh.
3: Silakan, Lia.
4: Baik, berita yang pertama dari Melaka. Hari Landscape Negara 2026 di Stadium Hang Jebat tampil berbeza menerusi pameran pavilion 15 pihak berkuasa tempatan PBT dan deretan gerai jualan. Seramai 54 peniaga menghimpunkan pelbagai spesies pokok bonsai, bunga orkid serta baja tumbuhan buat para pengunjung. Selain itu, lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai aktiviti menarik, termasuk pemeriksaan kesihatan pergigian secara percuma. Jadi itulah berita yang pertama dari Melaka.
3: Okay.
4: Dan juga berita yang seterusnya. Aduan yang masih belum selesai di Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Batu sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR dalam perhatian kerajaan negeri. Ahli Dewan Undangan Negerinya, Datuk Kalsum Nordin berkata, separuh daripada 300 aduan diterima sepanjang WRUR yang lalu sudah berjaya diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah rakyat, pihaknya mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Melaka dan banyak lagi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Dewan Terbuka Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Taman Seri Cempaka Sempena Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Pengkalan Batu. Dan berita terakhir dari Melaka.
3: Okay.
4: Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang menyelaras pelaksanaan program khas berkonsepkan jualan rahmah dan persembahan kebudayaan secara bulanan di Pasar MBMB, Pasar Besar MBMB Bacang bermula September ini. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Osman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Peniaga Pasar Besar MBMB serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Cadangan itu susulan beberapa perkara yang dibangkitkan pihak persatuan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof ketika lawatan ke Pasar Besar Melaka baru-baru ini. Beliau optimis penganjuran program berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan jumlah pengunjung ke pasar, malah membuka peluang kepada hampir 300 peniaga untuk menikmati limpahan pelanggan. Jadi itulah rangkuman berita dari Negeri Melaka. Macam mana pula di Negeri Sembilan?
3: Okay.
5: Oh, tolak sana terus.
3: Tolak sini ya. Terima kasih Lia, perkongsian berita dari Melaka. Okey, kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan antaranya seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bagi penggal baharu mengangkat sumpah jawatan hari semalam. dengan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan, manakala 8 lagi merupakan muka baharu dalam pentadbiran kerajaan negeri. Mereka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, dalam istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Besar Seri Menanti. Berangkat sama ke istiadat itu ialah Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud, Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz, serta Tunku Panglima Besar Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz. Dua ADUN yang dikekalkan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ialah ADUN Linggi Datuk Muhammad Faizal Ramli dan ADUN Palong Datuk Mustafa Nagoh. 8 esko baru pula ialah ADUN Cembung Datuk Zaiful Bahri Idris, ADUN Cenah Siau Kung Chun, ADUN Labu Siti Nur Humaira Hasim, ADUN Lengging Datuk Muhammad Asna Amin, ADUN Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali, ADUN Gemencih Suhaimi Zan Bizar, ADUN Serting Muhammad Fairuz Muhammad Isa, serta ADUN Sikamat Datuk Razali Abu Samah. Pelantikan barisan esko baharu itu menyusuli keputusan pilihan raya negeri Sembilan ke-16 yang menyaksikan barisan nasional memperoleh 18 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional memenangi 7 kerusi sekaligus membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Okey, berita seterusnya. Kira-kira 700,000 penduduk di Seremban dan kawasan sekitar bakal menikmati kemudahan hospital Bandar Enstek yang dijangka mula dibina pada 2028 dan dijangka beroperasi pada 2032. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar, selain mengurangkan tekanan terhadap Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di negeri ini. Beliau turut memaklumkan, Hospital Pakar Major berkapasiti 500 katil itu kini berada pada fasa memuktamadkan proses perolehan tanah. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan barangan elektronik, alat ganti kenderaan dan minuman keras menerusi dua serbuan berasingan pada awal Julai lalu. Pengarahnya Jamal Paiman berkata nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM4.67 juta melibatkan anggaran duti dan cukai sebanyak RM7.6 juta. Dua lelaki tempatan berusia 34 dan 27 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Beliau berkata kes pertama disiasat mengikut Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967, manakala kes kedua disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan butiran 30-1-A Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1990. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan. Johor.
5: Baik, sampai situ je. Johor
3: Jangan sampai situ je. Kita nak tahu juga berita dari Johor. Apa cerita ni ni?
5: Hai, mestilah you dengar apa tiga negeri terus kita kongsikan berita kan. Mana terlepas tu rangkuman mingguan kami kongsikan kepada anda tau. Tadi Negeri Sembilan cerita pasal hospital apa tu?
3: Hospital Bandar Enstek.
5: Ini nak cerita pasal Hospital Sultan Aminah dekat Johor Bahru ni.
3: Cerita?
5: Yang mana ada 7 projek pembangunan dan juga peningkatan fasiliti kesihatan yang mana nilainya kira-kira RM1.139 bilion sedang dilaksanakan sekarang ini. Projek merangkumi pembinaan pusat rawatan harian, kompleks klinik pakar serta naik taraf sistem elektrikal dan mekanikal. Itu hospital. Sekarang cerita pasal rumah pula. Rumah mampu milik Johor, RMMJ. Itu yang sukanya kat Johor ni, dapat beli rumah di usia yang muda. Baik, projek RMMJ jenis C fasa 2 di Taman Nusa Central dijangka memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CCC menjelang akhir tahun ini. Ada 146 unit kesemuanya dapur melalui proses undiannya. Lebih 22,000 unit RMMJ telah siap dibina di seluruh negeri Johor.
3: Okay.
5: Baik, satu lagi. Ha, okay. Kita ni sekarang macam rasa cuaca kejap panas, kejap hujan.
3: Betul.
5: Kan? Tak sedar sangat. Rupanya dekat Johor, demam denggi makin meningkat tau.
4: Alamak tuan.
5: Ha. Ini untuk minggu epik ke-30 ya. Apa yang dikongsikan oleh Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Soon. Ada 96 program gotong royong di Johor Bahru dan Kulai akan dilaksanakan bulan ini untuk membendung penularan kes. Dan kalau tengok pada awal tahun lalu lagi, kumulatif kes direkodkan sebanyak 7,235 berbanding 3,930 kes untuk tempoh sama tahun lalu. Yang sini kita dapat tengok ada peningkatan sebanyak 84.1% ya. 90% kes dicatatkan di daerah Johor Bahru serta Kulai. Jadi sila berhati-hati. Ini waktu hujung minggu ni lah, Sabtu Ahad ni, luangkan masa setengah jam ke paling tidak. Hapuskan tempat pembiarkan Aedes.
3: Betul.
5: Kita tak sedar ada air bertakung kat luar tu. Memang kita tak nak takung,
4: terutamanya di pasu-pasu bunga kan, baldi-baldi ke. Buanglah terus.
3: Betul. Sebab tu lah macam Lily kata tadi, cuti-cuti ni pusing satu rumah, tengok kiri kanan, atas bawah, mana yang ada air bertakung, hapuskanlah segera. Okey, sama-sama kita membanteras Aedes.
5: Okey. Kita cuma kena jaga warisan negeri kita je, eh. Warisan nyamuk tu tak payah.
3: Tak payah. Okey.
5: Terus.
3: Baiklah. Selepas ini kita ada nak tahu berkenaan madu kelulut ya dekat Johor.
5: Ya, betul.
3: Tapi jomlah kita. Kita dengar lagu dululah ya.
5: Lagu apa tu?
3: Sayang Orang Sama, persembahan Adira.
5: Pasti ke? Pasti.
4: Orang yang sama. Tak ada orang lain ya?
3: Tak ada. Setia pada yang satu. Semuanya dalam
5: Yo
3: Dengar Berhiro Begegau.

0: Dong apa? Di hari negeri kelancangan ucapan. Yuk dong apa? Hero begegawe.
1: Ya, 9:09 minit pagi, masih lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Dong Apa.
2: Hai yeah. Semua, selamat pagi.
3: Selamat pagi guys.
1: Dah sarapan ke belum?
3: Betul-betul kena sarapan. Saya awak pagi tadi dah. Saya makan okay, nugget.
1: Oh, nugget je ke Lia?
2: Nugget.
1: Saya mengharap kalau dengan Lia ni saya mengharapkan lebih sebenarnya.
2: Hari ni nugget tu buat geli-geli perut je tau.
3: Yo. Patutlah saya rasa perut saya geli-geli. Saya makan nugget, lepas tu ada jagung, lepas tu ada buah dragon fruit.
1: Bagus.
3: Air masak.
1: Nugget tu dibilas dengan apa buah-buah.
3: Sebab rasa macam tak nak rasa bersalah kan.
1: Yelah tu.
3: Sebab makan apa makanan yang berproses pagi-pagi. Jadi kita bilaslah dengan buah-buahan.
1: Lili dah makan ke?
2: Tu. Dah makan angin tadi. Kenyang ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kejap lagi keluar angin.
1: Okay.
2: Kita selalu sarapan pukul 10 pagi lah Zu.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau pagi sangat tu macam lain macam lah perut tu.
1: Ya. Yeah.
2: Sama rentak dengan lagu kat radio tu.
1: Zu alhamdulillah dah sarapan. Jarang sekali kita ada sarapan pagi-pagi ni. Tapi sempat pagi tadi. Bukan masak ya. Beli.
2: Alhamdulillah. Tunjuk pun boleh ya.
1: Ya, tunjuk lagi senang. Okey. Jadi untuk Johor kita nak dengarkan Madu Kelulut ya.
2: Ya,
1: apa ceritanya tu?
2: Dia kalau pagi-pagi ni minum teh dengan madu, alangkah indahnya hidupku kan. Sedap betul. Madu ni macam-macam kegunaannya. Dan juga betul. Boleh jadi ubat. Ya. Jadi apa kata untuk laporan khas minggu ini, kami bawakan kepada anda cerita tentang Madu Kelulut. Jom kita dengarkan.
4: Macam anak-anak batuk semua kan. Saya bagi madu je sebenarnya. Tak ada macam ubat klinik tu, kurang sikit lah. Bila bagi madu alhamdulillah lah.
5: Alhamdulillah lah. Kalau nak kata nak kena demam tu susah lah saya dalam masa setahun. Sebab saya amalkan setiap pagi satu sudu, malam satu sudu.
6: Di sebalik setiap titisan madu ini tersimpan kisah ketekunan, kesabaran dan harapan pengusaha Madu Kelulut yang menjadikan hazanah alam ini sebagai sumber rezeki. Segalanya bermula dengan minat terhadap alam semula jadi.
7: Saya start berkecimpung dalam kelulut ni dah lebih kurang dalam 12 tahun. Cuma untuk spesies ni saya baru bermula sebenarnya, sebab saya nak cuba mengadakan spesies dekat kawasan sinilah. Sebab kita hanya tahu ada banyak spesies, tapi kita tak ada untuk yang kita tunjukkan pada diorang. Sini lebih kurang dalam ada 10 jenis spesies.
6: Tidak seperti lebah biasa, kelulut tidak mempunyai sengat. Namun menghasilkan madu kelulut bukanlah sesuatu yang mudah. Ia bergantung kepada sumber bunga, keadaan cuaca dan kesihatan setiap koloni.
7: Ya, sekiranya dia berada di kawasan yang kawasan kampung, maksudnya pelbagai bunga dia akan menghasilkan bunga yang lebih madu yang lebih cepat lah sebenarnya. Maksudnya dalam masa 3 bulan ke mungkin topping dah penuh dah kita boleh harvest. Lebih kurang. Lagi satu, dia macam kelulut ni, dia ada masa untuk kita harvest. Maksudnya dalam antara bulan bulan 1 ke bulan 6 tu adalah musim bunga. Masa tu kebanyakan kita akan harvest dia sampai 2 kali lah. Saya ada buat penambahan lagi dan saya tengah buat sabun pula, buat maksudnya sabun propolis.
6: Kelihatan mudah, namun di sebalik setiap botol madu kelulut yang berada di pasaran tersimpan proses mengambil masa berbulan-bulan. Kejayaan perusahaan ini bukan hanya bergantung kepada jumlah koloni yang dimiliki, tetapi juga kepada keseimbangan alam yang menjadi sumber makanan utama kelulut.
8: Daripada hazanah rimba kepada sumber pendapatan
6: Madu Kelulut membuktikan bahawa kekayaan alam mampu diterjemahkan menjadi industri yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Selagi kelestarian alam terus dipelihara, selagi itulah emas cair dari rimba ini akan terus mengalir membawa bersama harapan dan rezeki buat generasi akan datang. Nur Azizah Drahman, RTM.
2: Itu dia cerita tentang madu Kelulut. Kalau tengok video yang dipaparkan dekat FB Johor FM ni, yeah, kan, akak tu tadi pakai straw sedut gitu je.
1: Weh, terima kasihlah Kak Nur Azizah bawakan laporan tadi tu. Eh, orang cakap madu Kelulut ni dia lain sikit dengan madu lebah sebab dia macam masam sikit je. Saya tak pernah cuba.
2: Melekit juga. Ada masam-masam pun.
3: Itulah madu yang asli tidak kan.
1: Ya.
3: Kalau nak tahu madu tu asli ke tidak ke, orang kata tengok kalau ada semut berkerumun, maknanya itu bukan madu asli.
2: Saya pernah cuba juga tau sebab pernah dengar cerita tu tak madu dekat atas apa sudu tu biarkan ada semut kerumun ke tidak.
1: Jadi
2: tak ada, alhamdulillah. Maksudnya asli lah tu
1: Asli lah tu.
2: Apa kata pendengar-pendengar kita? Cuba komen sikit dekat FB ke TikTok
1: kan. Kita nak dapatkan jawapan
2: sikit.
1: Tadi saya dengar abang tu kata kan, dia amalkan pagi dengan malam, tak demam setahun. Saya nak cuba
2: tu. Ikhtiar hilang
3: Ikhtiar kan. Sebab apa, banyak khasiat lah. Kalau madu ni memang betul-betul banyak khasiat sebenarnya.
2: Dan sedap kan.
1: Betul.
2: Sedapnya kek tabur dengan tuangkan madu.
3: Pancake ke kan?
2: Pancake, Allah, sedapnya.
3: Dah terbayang madu.
1: Sedap.
3: Kita ni memang tak boleh kalau sebut makanan.
2: Betul. Pagi pula tu kan. Jom lagi terehat, Zu.
1: Selepas ini persembahan Ramlah Ram dengan lagunya Sesaat Kau Datang. Semuanya dalam Yo Donga
2: Be
1: Hiro
2: Hiro
1: Begegang.

0: Bergegar weh.
1: Ya, kembali lagi dalam Yok Dong Aba Hirok Bergegar weh.
2: Ya, 9.21 minit pagi. Dan waktu ini personaliti undangan kita pun dah sampai. Tetamu kita dah sampai.
1: Wah, awal.
2: Siapa tu?
1: Dia. Ha, anda boleh tonton di TikTok Melaka FM. Untuk saksikan siapakah tetamu kita hari ini. Wah. Dan hari ini kita bersama dengan Kiki.
3: Ya, saya. Hai, assalamualaikum
1: Kiki.
3: Semua.
1: Hai.
3: Hai DJ DJ semua.
2: Hai Kiki.
1: Kiki.
2: Dekat sini Lily.
3: DJ Lily ada. Lagi siapa? DJ Zoo.
1: Kiki, sehat ke Kiki?
3: Sehat, Alhamdulillah. Pagi pagi ni nak jumpa DJ Lia kita, semangat sikit lah pagi ni.
1: Itu yang kita nak dengar tu.
2: Dia cakap depan-depan lah Zoo.
1: Saya pula pakai baju warna merah hari ni. Lagi semangat. Okey. Baik. Kiki ni merupakan seorang pempengaruh media sosial. Terutamanya di TikTok lah.
3: Ya, betul.
1: Okey. Jadi kita nak berkenalan dengan Titi dengan Titi pula.
2: Titi tu siapa?
1: Dah Lili Kiki yang jadi Titi pula kan. Okey. Siapakah nama penuh Kiki dan Kiki berasal dari mana sebenarnya?
3: Okey. Assalamualaikum semua DJ.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam juga pada semua pendengar. Nama saya kalau panjang Nur Hakiki lah. Nur Hakiki bin Abdul Hakim. Saya berasal di Melaka juga. Di Molek Kelintang.
1: Jadi Kiki merupakan anak jati Melaka.
3: Ya, betul. Anak jati Melaka.
1: Okey. Dan Kiki ni sebenarnya dia terkenal dekat TikTok lah. TikTok famous lah orang kata. Jadi macam mana waktu awal-awal pertama kali tu Kiki menceburi bidang pempengaruh ni?
3: Menceburi? Dia sebenarnya salah. Saya nak, dia tak ada tergerak pun nak jadi tiktoker semua.
2: Tak sengaja lah tu.
3: Tak sengaja. Daripada awal dia, saya nak tunang. Saya nak jual coklat. Lepas saya dah buat coklat, tu COVID pula. Saya masuk dekat dalam COVID, dekat MITC. Masa tu first batch saya ada dalam 800 orang dalam tu, lelaki saja.
1: Quarantine
3: dekat dalam tu. Jadi saya bosan-bosan daripada tak dapat jual coklat kan. Saya buat live dekat dalam tu. Bila buat live dekat dalam tu, saya tengok ramai pula masuk.
1: Agak orang nak tengok, nak tengok yang kena COVID tu.
3: Kena COVID tu. Last pada masa yang samalah. Saya tengok orang pun kadang-kadang ada orang tua yang tak ada selimut. Kadang dalam tu sejuk. Jadi saya cakap ada orang tegur lah dekat dalam komen. Bang, bawa saya jumpa katil nombor sekian. Sekali saya bawa lah. Bila bawa je, ni bapak saudara kau ni sejuk kat sini. Besok kau pergi bawakan Toto. Lepas tu ada komen lain-lain lagi. Bang, saya nak jumpa pakcik saya. Bang, saya nak jumpa abang saya.
1: Nak tengok katil lain pula.
3: Besok tu penuh Toto bantal lah semua sampai.
2: Kisahnya
3: tak sengaja dalam tu. Tanpa sengaja. Live dalam tu berdentum beribu masa tu.
1: Kita semua duduk kat rumah masa tu.
3: Duduk kat
1: masing-masing
3: rumah.
1: Masing-masing scroll TikTok nampak budak FYP dekat dalam MITC. Tu yang masuk ramai-ramai tu.
2: Lagi orang nak tahu apa yang berlaku kat dalam tu suasananya.
3: Jadi keluar tu saya fikirlah, ni macam boleh buat barang ni. Jadi saya pun slow dah jadi content creator pula.
1: Itulah hikmahnya kan.
3: Mula
1: buat live suka-suka je. Lepas tu tolong orang pula. Bagi apa yang anak saudara bagi selimut apa semua tu keperluan. Itulah kisahnya.
2: Kisahnya begitu nak bertunang ya. Jadi sambungan cerita tunang tu macam mana?
3: Cerita tunang. panjang cerita dia.
1: Panjang ya.
3: Panjang.
1: Berjaya ke tak jual coklat tu?
3: keluar daripada tu sold out.
0: Sold out. Itu kita nak dengar.
1: Jadi sampai sekarang masih lagi jual coklat tu?
3: Eh tak ada.
1: Oh dah tak ada. Dah jadi kontak kereta
3: coklat tu pun dah. Coklat tu khas untuk cari duit tunang je masa tu. Sebab saya sebelum ni kan kerja untuk event-event kan. Event tak boleh keluar masa tu. Nampak dah COVID.
2: Nampak kat situ pengaruh media sosial ni sangat sibuk. Sampai tak sempat nak buat coklat.
1: Okey. Dan sekarang ni Kiki fokus pada buat konten. Jadi konten yang macam mana Kiki buat?
3: Saya okey, buat masa sekarang ni saya akan fokus pada konten yang vlog travel untuk promotion macam kedai-kedai kan sekarang.
2: Dekat sebab, Melaka lah.
3: Dekat Melaka lah. Sebab sebelum ni sampai dah saya alhamdulillah dah anak dua jadi tak boleh nak keluar sangat. Jadi saya kena lah bertapa kat rumah dulu. Lepas tu sekarang ni baru saya nak fokus untuk keluar. Dan saya ada impian yang lain lah.
1: Ada jugalah dapat panggilan ataupun permintaan dari luar Melaka sebelum ni ada?
3: Ada banyak.
1: Ada banyak.
3: Ada yang tak dapat pergi pun ada.
1: Okey. Mungkin Kiki boleh ceritakan, kongsikan dengan kita lah macam pengalaman yang paling best lah sepanjang buat konten untuk TikTok ni.
3: Pengalaman yang paling best lah.
1: Jumpa VIP ke ataupun mungkin ada situasi-situasi yang unik ke yang Kiki tak dapat lupakan ke yang boleh jadi tiba-tiba benda tu boleh jadi konten lah macam tu.
3: Banyak.
0: Cerita sikit.
3: Ikutkan banyak. YB-YB datuk-datuk daripada luar pun saya dapat berjumpa daripada depan. Artis-artis luar. Kita dapat sama-sama. Tu yang rasa macam bagus lah benda ni.
1: Itulah sebenarnya media sosial bila kita gunakan dengan baik maka baiklah jadinya.
2: Tapi ada juga yang salah guna.
3: Jangan sampai salah guna. Itu bahaya.
2: Cerita pasal pengaruh media sosial ni kan, mungkin Kiki tak adalah semuanya indah.
3: Betul.
2: Mesti ada cabaran dia tu. Apa-apa. Sebab kita bercita-cita juga ni nak jadi pengaruh media sosial ni. Nak tahu cabaran dia boleh ke?
3: Cabaran yang contoh macam mana tu?
2: Cabaran lah buat video tu, apa yang mencabar dia.
1: Orang condemn masa ke?
2: Orang tak suka ke?
1: Kecam-kecam ke apa ke?
3: Kalau kecam-kecam tu bagi saya tak banyak. Pada saya lah tak banyak. Sebab saya lebih pada enjoy. Jadi kalau untuk apa tadi lupa.
2: Cabaran.
3: Okey. Cabaran saya tu kadang tak ada masa. Kita boleh terlupa masa kita nak buat apa. Bila kita kat luar kita kena kicap nak pergi tempat sini, kadang kita kena pergi tempat sana.
2: Nak edit video lagi.
3: Nak kena fikir idea lagi.
2: Sibuk betul kan?
3: Sibuk.
1: Kebiasaannya Kiki yang ambil video, Kiki yang edit, Kiki yang post.
3: Saya edit, saya post sendiri. Yang ambil video kadang saya sendiri, kadang saya upah orang lah untuk jadi cameraman ke atau macam mana ataupun saya punya wife yang jadi tukar rakam.
2: Manager.
3: Nak kata cabaran tu banyak. Banyak kali kena banyak kali kena tipu.
1: Tipu pun ada kan?
2: Itulah takut tu kan.
3: Cabaran dia banyak.
1: Jadi mungkin Kiki ada macam nasihat lah untuk anak-anak muda kan yang nak mula menceburi bidang content creator.
2: Anak muda seperti saya lah.
3: Muda ke? Dengan suara pun dah tahu muda.
2: Muda jangan. Suara tak melambangkan usia.
3: Bagi saya kan, untuk anak-anak muda yang nak ceburi bidang media sosial ni, kadang kita kena beringat lah, berpada-pada lah untuk buat konten. Kadang-kadang kita terlampau enjoy, kadang kita terlepas. Kadang ada benda yang kita terlepas. Sekarang zaman sekarang ni media sosial ni orang kata viral dia kuat. Cepat sangat benda pelik-pelik yang viral.
1: Betul. Benda yang kita buat betul-betul dia lambat naik.
3: Lambat naik. Kadang yang tak betul ni dia punya berdesuk pergi.
2: Laju.
3: Laju. Jadi hati-hatilah, gunalah media sosial ni dengan baik. Hmm.
2: Itulah dia. Baik, kalau Kiki lah banyak kan pengaruh media sosial dekat Malaysia ni. Hmm. Kalau Kiki sendiri, apa yang Kiki rasa menarik dekat video Kiki tu?
3: Saya
2: kenapa kena tengok?
3: Kenapa kena tengok? Sebab sekarang ni saya nak menjelajah. Saya nak buat konten untuk menjelajah lah, macam travel ke, foodie ke. Saya nak menjelajah ke tempat-tempat yang lain, dan saya akan buat saya punya vlog solo. Lepas ni yang pertama sekali saya akan pecahkan market dekat dalam Melaka dululah. Sebab Melaka kan tempat kita kan. Banyak pula kawasan pelancongan yang sekarang tengah cantik-cantik. Jadi saya buat dekat dalam Melaka dulu.
1: Dalam Melaka dulu
3: akan datang tu saya akan pecah ke media sosial lain lah untuk
2: Dia bila dah buat banyak video tu, mesti ada satu benda yang Kiki rasa, aku bangga jadi anak Melaka. Mana lagi Melaka lah.
3: Kadang orang pergi kat luar, saya ni kadang adalah buat kerja sikit. Kadang kita tunjuk juga proposal kita dengan kita punya CM ke YBYB Melaka ni kan. Kadang orang luar, kawan-kawan ke jumpa, eh kau sekarang dah lain lah. Apa yang lainnya? Lepak dengan YBYB. Lepas tu ada je juga nak mencela, eh Ki tolong minta kan kat rumah aku ni nak buat ni. Dah lain pula.
1: Dah jadi YB Kiki lah.
3: Dah jadi lain lah.
2: Dia ingat Kiki orang kena YB.
3: Bukan.
1: Yelah. Jadi apa tu, yang mana yang baik itulah yang bagus. Apa tu, apa tadi nak tanya, saya pun dah lupa. Mungkin ada tip lah, tip yang Kiki nak kongsikan dengan mereka yang menggunakan media sosial ni.
3: Tips ni, tips untuk macam mana nak naikkan media sosial ke?
1: Macam tu.
3: Untuk nak naik media sosial ni, kadang kita kena perlu idea nombor satu lah. Lagi satu, hook yang 5 saat awal. Lepas tu untuk share kita punya video apa semua kan, like tu jangan lupa lah, komen pun sama.
2: Dia ada waktu-waktu dia
3: Ada waktu-waktu dia. Paling simple tu, saya bagi tahu waktu dia, masa orang rehat.
0: Masa orang rehat
3: contoh daripada pukul 12 sampai pukul 1, waktu tengah hari orang makan. Waktu petang 4 pukul 5.
1: Waktu tu lah orang tengah scroll.
3: Pukul 5 orang balik kerja. Banyak.
1: Betul.
3: Waktu sempat malam macam pukul 7, pukul 8.
1: Nak tunggu isyak tu kan, scroll TikTok kejap.
3: Kadang dia orang ni malas nak buat solat kan. Jadi dia orang scroll lah dulu.
2: Jujur betul.
1: Ya, faham.
2: Saya tak maghrib tu saya mengaji, tak sempat nak scroll TikTok.
3: Alhamdulillah.
2: Masya-Allah. Nampak tak ada nur.
3: Daripada sini dah boleh bayangkan dia punya nur tu
2: ya. Bercahaya.
1: Mancang-mancang. Jadi kena ikut waktu-waktu rehat lah. Antara
3: itu paling
1: simple
3: lah.
1: Okey. Jadi itulah kita bersama dengan Kiki, seorang pempengaruh media sosial, terutamanya di TikTok lah. Jadi kalau mereka nak dapatkan kontak ataupun nak cari Kiki, macam mana?
0: Apa nama TikTok ni?
3: Pergi dekat TikTok saya. Ada dekat situ ada nombor saya. Dekat TikTok saya type je Dak Kiki, DAK.KIKI. Dak Kiki. Media sosial lain pun sama.
1: Semua Dak Kiki lah.
3: YT, Star ke sama.
2: Ratusan ribu ya Zu.
1: Kita baru beratus.
3: Nanti dah bagi tip tu nanti, alhamdulillah.
1: Waktu rehat. Okey, Dak tu sebenarnya mewakili orang-orang Melaka lah biasa. Betul, Dak Melaka ni dia panggil Dak. Dahlia, Dak Kiki, Dak Lili. Dak Zu. Kan?
3: Bila kita tak nampak orang tu. Contoh DJ Lia kan, kita kata mana Dak Lia ni?
0: Mencari, masih tengah mencari.
2: Lorat sana lah.
3: Dak Lia itu tengok dia live ah. Dia macam tu.
1: Nak tengok Dak Lia live ah, macam tu lah. Dia kena sebelum nama orang tu dia kena letak Dak.
3: Dak.
2: Okay. Cuba tambah X kat belakang tu sikit.
3: Dak Lia mana eh? ada juga orang pakai macam tu.
1: Betul? Saya guna sebab saya ada darah keturunan mu.
3: Ada juga orang cakap macam tu. Kadang saya pun ada terpakai juga.
2: Dekat-dekat. Sebelah.
1: Okey, baik. Jadi setakat ini sajalah kita bersama dengan Kiki. Sebenarnya seronok bila borak dengan Kiki ni kan. Sebab macam saya sendirilah orang Melaka, borak dengan orang Melaka. Anda dah tak boleh nak stop.
3: Dia jadi melekat kat sini.
1: Dia melekat.
0: Lepas ni boleh sambung.
1: Lepas ni kita sambung lagi. Okey.

0: bersua lagi lah untuk masa akan datang.
1: Terima kasih.
0: Bye Kiki.
2: Okay, terima kasih juga pada DJ-DJ kita, DJ Lia, DJ Lily, DJ Zoo. Okay, terima kasih semua.
1: Sama-sama.
2: Jangan lupa buat kerja tu makan cukup.
1: Ya, insyaAllah.
2: Biar semangat.
0: Biar semangat eh. Yang penting makan.
2: Makan tu hilang, kadang hilangkan stres.
0: Alia Zu, dia tahu tu. Kita ni dengan makan berpisah tiada. Setiap kali ada food festival, ada lagi dia dekat situ.
3: Rancang.
0: Okay, baik. Terima kasih Kiki. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam. Bye.
0: Okey, itu dia tadi personaliti undangan kita bawakan dari Melaka.
1: Ya, jangan lupa follow.
0: Jangan lupa follow. Okey, dan selepas ini kita nak dengar lagu eh.
1: Jom.
0: Jomlah kita.
1: Persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana, Gurauan Berkasih kita pagi ni. Jom sembunyi dalam.
0: Yo,
1: dengar.
0: Hero.
1: Bergegar.

0: Duduk Dongah Ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongah Ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber.
3: Dan 43 minit pagi sekarang ini kita pun dah nak hampir pukul 10 dah pun.
4: Tapi masih
3: je. Ya, masih sempat untuk Zoo bawa Lia, Lily dan juga pendengar yuk dengar apa pagi ni jalan-jalan, okey.
4: Yeay. Pergi mana tu?
3: Tapi Zoo nak cerita lah, kena dengar lah ya.
4: Oh baik.
3: Okey. Hari ni Zoo nak kongsi, pernah sampai tak Lia, Lily masjid Sri Sendayan?
4: Eh, pernah.
3: Lily belum.
5: Cantik.
3: Cantik. Kalau Zoo dapat orang kata kongsikan, ibaratkan dekat setiap sudut untuk bergambar lawa. Ya. Okey, baik. Zoo adalah beberapa kali berpeluang pergi ke sana. Pergi sendiri pun pernah. Untuk pergi bekerja pun pernah juga. Okey. Baik, kalau kita dapat kongsikan, Masjid Sri Sendayan ini terletak di Bandar Sri Sendayan, Seremban. Kalau dikongsikan, ini merupakan masjid yang terbesar di Negeri Sembilan dan juga merupakan salah sebuah masjid yang tercantik di Malaysia juga. Masjid ini selalu menerima lawatan pengunjung luar serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019 dan mampu menampung sehingga 5,000 jemaah. Pada satu-satu masa, masjid ini juga telah diwakafkan banyak oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid bin Hussein dan telah menelan belanja kira-kira RM100 juta. Okey, ini kita cerita pasal seni bina dia pula. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu dewan solat utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, dewan solat kedua 800 jemaah dan dewan solat wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, ada perpustakaannya, dewan serbaguna pun ada, bilik pengurusan jenazah semestinya, bangunan pentadbiran, dewan makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Dan kebanyakan seni bina masjid ni kan, dalam laman masjid ini ditempah khas termasuk ukiran kayu pada dinding, di bahagian dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan had serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Bahagian dalaman kubah utama dihiasi dengan cat emas 24K. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan juga China. Dan masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Ramai juga pengantin-pengantin yang orang kata melangsungkan pernikahan di Masjid Sri Sendayan. Sebab apa? Lepas dia akad nikah, tempat akad nikah tu dia dekat ruang lega sebelum masuk ke pintu masjid tu. Dekat situ pun dah cantik sebenarnya. Dan juga lepas dia selesai akad nikah tu terus bergambar.
5: Cantik ni, tengah tengok ni.
3: Cantik.
5: Kena pula sunset tu.
4: Warna putih-putih kan.
3: Dan saya ada juga beberapa koleksi ya, bergambar di Masjid Sri Sendayan ini. Dekat dalamnya lawa. Boleh-boleh nampak.
5: Malam pun lawa.
3: Kena tunjuk. Dalam telefon cantik. Dia dekat sini bini dia, walaupun kita tak nampakkan. Kalau kita bergambar dekat luar masjid, nampak masjid cantik. Kalau kita masuk dekat dalam, dia punya bahagian dinding-dinding tu pun memang lawa. Jadi sambil kita orang kata lepas solat singgah kan, tak kalau gambar banyak-banyak.
4: Yalah, kalau menghala ke Negeri Sembilan tu, segala sekejap Masjid Sri Sendayan ni. Ada macam ada Taj Mahal sikit eh.
3: Betul.
5: Itulah dia.
3: Ala-ala. Sebab
5: tengah tu ada laluan kan. Cantik.
3: Boleh datang ramai-ramai. Okey. Yang ini esok cuti, datang. Kalau kalau tak kat gambar nanti boleh apa mention kami bertiga.
4: Kami dah sampai.
3: Kami dah sampai. Dan apa?
5: Cantik, ya Allah. Yeah. Cantik betul. Luar dalam lawa.
3: Dan sekitar Masjid Sri Sendayan ni pun ada pelbagai orang kata jualan, kedai-kedai kan, sambil
5: ada juga.
3: Kata ada tapi di luar masjid lah, di sebelah bangunan-bangunan premis perniagaan tu ada banyak pelbagai korang. Anda selesai je lawat di Masjid Sri Sendayan itu, bolehlah singgah di kedai-kedai. Kita beri sokongan kepada peniaga-peniaga kecil, banyak dekat sana. Jangan bimbang, ada macam-macam jualan makanan.
5: Cantik. Patutlah jadi tarikan pelancong, ya. Tahu melawan Negeri Sembilan kan?
3: Betul. Tahu melawan Malaysia, Negeri Sembilan.
5: Johor juga.
3: Ya, Melaka.
5: Melaka apa?
4: Melaka sekali.
5: Melaka juga. 2.0
4: Dia
5: macam ada angka belakang kan?
3: Ya.
5: Itulah dia, kayanya khazanah dan juga tempat cantik dekat Malaysia ni boleh kita kunjungi.
3: Betul.
5: Kan sebelum keluar negara.
4: Sebenarnya tak payah keluar negara pun tak apa, sebab Malaysia ni pun dah banyak ada tempat-tempat menarik.
5: You tak habis jalan lagi
4: ke? Jalan lagi.
5: Jadi kalau pulau ke belum sampai tau. Apa dia? Sabah belum sampai.
3: Okay, kalau belum macam tu nampaknya kita kena sampai bertiga.
4: Yelah, kita kena set time tapi tak tahu bila.
3: Okay.
5: Sepatutnya silam budaya tu kita boleh minta pergi Sabah.
3: Ya. Kenapa tak minta Lily?
5: Tak boleh, kita pergi tempat lain.
3: Okay, baiklah. Selepas ini kita akan bacakan, sempat juga kita nak bacakan ucapan. Tapi kita berhibur dulu, sempat boleh kan?
5: Boleh.
3: Jumlah persembahan Mas Do featuring Aisyah Aziz dengan lagunya Pujaanku. Semuanya dalam
5: Yo,
3: Donga
5: Hero
3: Begegar.

0: Yo dong apa? Diari Negeri Pelancongan Ucapan. Yo dong apa? Giro begegawe.
1: Baiklah, 9.53 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Yo dong apa. Kita menghampiri dan nak tutup kedai dah ni kan?
2: Sempatlah ni menyapa ni rakan-rakan kita.
1: Kalau di negeri FM ni, kita ada Cik Gaya. Dia minta kita nyanyikan lagu hari jadi. Okey, 3, 4. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Dia tak bagi tahu tau birthday siapa. Mungkin birthday dia, kita doakanlah siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini diberi umur yang panjang, kebahagiaan dunia akhirat, insyaAllah. Okey. Kita ada Kak Nani juga. Katanya selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
1: Dan ada kalau di sini Zulkarnain, katanya jemput sarapan roti telur sarang burung dengan teh tarik. Kek Rombau yo. Nuri Angkasa, tempoyak durian dicampur gula, bawa kemacang tiada berbaki. Rutin harian baru bermula, goreng pisang cari rezeki. Omboi sedapnya.
3: Pisang goreng pula.
1: Itulah dia.
2: Dekat Johor cicah dengan sambal kicap ya.
1: Sedap. Okey, dan kita ada Iskandar Khan juga. Iskandar Khan ni Zul tahu dia pendengar setia Melaka, tapi dia singgah juga di negeri FM ni. Katanya selamat berkonti di YDB semuanya di pagi mulia ini. Terima kasih Iskandar Khan.
3: Terima kasih.
1: Itu dia antara di negeri FM. Kalau Melaka dengan Johor ada siapa?
3: Okey, kalau Melaka sekarang ni saya nak kongsikan info cuaca di sekitar Jalan Taman Sari, iaitu konti kita lah. Hujan sangat lebat dan juga ada beberapa tempat di Melaka yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM ni. Dekat Masjid Tanah hujan, dekat Peringgit hujan. Jadi berhati-hatilah untuk anda yang memandu ketika ini. Betul. Pandu dengan selamat, insyaAllah. Sampailah ke destinasi,
1: insyaAllah.
3: Dan terima kasih kawan-kawan kita yang memberikan ucapan. Kita ada Abang Bomba Pyromania ni. Sampai ke sini dia. Assalamualaikum dan selamat bersiaran buat DJ Zoo, DJ Lia dan juga DJ Lily. Semoga dimudahkan segala urusan. Diucapkan juga buat semua abang dan kakak bomba yang bertugas terutamanya di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Selain itu, Kak Jaima juga ada hantarkan ucapan salam ber-YDB untuk DJ Zul, DJ Lily dan juga DJ Lia.
1: Kak Jaima,
3: juga selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia YDB, tak kira di mana jua anda berada. Kak Ram Lubuk Cina pun ada. Assalamualaikum untuk ketiga-tiga DJ. Salam ingatan juga buat semualah pendengar-pendengar YDB pada pagi ini. Jaga kesihatan selalu katanya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih.
3: Okey, jadi itulah dia ucapan-ucapan daripada Melaka FM. Macam mana pula di Johor?
2: Tadi dia kata Melaka hujan dekat JB ni dah mula panas. Semalam Senai antara yang tinggi UV-nya, sinaran ultraungu.
1: Berapa tu?
2: Senai 10.5. Itu dekat Senai. Tapi paling ekstrim dekat Petaling Jaya dan Kota Baru. Kat Senai panas, kita kat Pasir Gudang pun rasa bahang dia. Betul-betul lit-lit punya panas.
1: Panas lit-lit.
2: Jaga-jaga semua yang mana nak keluar rumah. Dah mula panas mula dah ni Rakan-rakan di TikTok Johor FM, kita ada Abang Majid, kita ada Sulaimi Pali,
1: Coach Maim
2: pun ada. Terus hadir sama ada Aizal, Fuad, lagi Fatin Hakim pun ada. Rakan-rakan yang lain, terima kasih kerana hadir. Kak Tamsia Mahat pun ada juga memberi salam kepada kita semua. Kalau dengan FB ni ada juga yang menonton ni. Rakan-rakan kita Nyam Kiski, Kak Inis Ha. Selamat pagi juga untuk Kak Ina Mahadi.
1: Selamat pagi.
2: Dan juga Riza Rosli serta Muhammad Yusof. Itu beberapa nama yang hadirlah di FB dan juga TikTok Johor FM. Serta seorang lagi, Firwan Masran.
1: Selamat pagi semua, terima kasih. Dan penghargaan jugalah sebelum kita tutup kedai kepada kalau di Negeri FM, penerbit Azizi, terima kasih. Hari ini yang membantu kami tim teknikal Abang Hasrul dan juga Abang Ai, terima kasih banyak-banyak. Kalau di Melaka dan juga Johor.
3: Okey, kalau di Melaka, terima kasih untuk penerbit kita Abang Daim dan juga tim MCR Kak Liza dan juga Abang Nizam.
2: Kalau di Johor, penerbitnya Syamito sedang memerhati sekarang ini. Di MCR kita ada dua Ain, Ain Haris dan juga Ain Jiman.
1: Terima kasih dah Abang Ain.
2: Ya, untuk FB Jom FM pula bersama dengan Noriah ataupun Kak King.
1: Kak King ya. Kita
2: King okay. Baik, sampai sini je kawan-kawan semua.
3: Tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio untuk sama-sama kita dengarkan berita.
1: Ya, insyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai untuk Yok Dong Aba edisi 8 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda semua yang dengarkan dari pukul 8.30 minit pagi tadi sampailah sekarang ini. Terus layan Negeri FM sebab apa? Zoo nak belanja sejam lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti untuk anda imbau balik nostalgia dulu-dulu kala kan. Di hujung minggu ini santai-santai minum kopi, ada yang kemas rumah sambil kita layan lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Ini Negeri FM ingat sampai bila-bila.
5: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM ingat sampai bila.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di...

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pagi. Dengar Negeri Afa, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah. Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini di jam yang terakhir untuk Rada Extra 11.05 minit pagi. Kalau kita tengok di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini, dah mula mendung, angin pun dah, orang kata dah mula kuat dah, sebab Zu dapat tengok pokok-pokok melambai-lambai dekat luar sana tu. Ha, nampaknya angin kuat lah tu. Okey, jadi untuk anda semua yang mungkin di kawasan anda hujan ketika ini, dan pada awalnya tu rancang mungkin nak pergi berekreasi di sungai ke atau di pantai ke, kalau hujan pastikan anda tukar perancangan anda tu, ya. Carilah orang kata aktiviti-aktiviti yang selamat untuk dilakukan. Tengoklah situasi cuaca di kawasan anda. Okey. Sebab kalau kita tengok, Met Malaysia pun dah keluarkan di Instagram mereka amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi 3 daerah kalau untuk Negeri Sembilan ini sehingga 1 tengah hari nanti, antaranya Seremban, Port Dickson dan juga Rombau. Jadi macam mana orang-orang Rombau, orang PD, orang Seremban, okey ke tidak tu? Harapnya baik-baik sahajalah untuk anda semua, ya. Okey, hari ini 8 Ogos. Tadi Zul ada kongsikan berkenaan Hari ASEAN. Hari ini 8 Ogos juga sebenarnya Hari Kucing Antarabangsa. Alah, Tome. Okey, jadi yang mana ada kucing hari ini mungkin boleh belanja mereka, treat mereka dengan wet food yang banyak. Gitu. Okey, kucing bukan sekadar haiwan kesayangan tetapi sahabat setia yang membawa kegembiraan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Walau kadang-kadang stres sikit, itulah yang orang kata menceriakan hari kita. Balik dari kerja, tunggu depan pintu rumah, dah ada dah bulu-bulu kita tu, kan. Comel sangat. Kalau macam Zuzu ada seekor pelihara kucing dekat rumah, nama dia Momot. Kalau macam anda, mungkin ada yang bela sampai berbelas-belas ekor, berpuluh-puluh ekor. Orang kata terima kasih lah kerana orang kata menjaga makhluk Tuhan ini dengan baik, beri kasih sayang juga. Seperti manusia dah kita jaga anak-anak bulu kita ni, kan. Yang ada kucing, yang pelihara kucing je tahu bagaimana perasaannya tu. Dan untuk anda semua yang mungkin tak pelihara kucing tapi sentiasa menjaga mereka, kalau jumpa dekat tepi jalan, bagi makanan ke ataupun tidak menyakiti mereka pun dah cukup sebenarnya. Okay, terus bersama dengan Zoo Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pak, sedih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak. Jangan, no, Pak.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betul lah tu kan.
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: BG Mat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, tadi Zu sambil scroll social media kan, tiba-tiba ternampak lah gambar tahu bergedil panas-panas baru lepas goreng. Hujan-hujan pula kalau dapat ni, bukan mai sedap lagi kan. Nampaknya balik nanti nak kena carilah tahu bergedil ni. Buat memang tidak ya. Kita cari kat kedai je lah, senang tunjuk-tunjuk. Jadi untuk anda semua, apa menu makan tengah hari anda? Mungkin ada yang tengah buat persiapan masak-masak kat dapur untuk juadah tengah hari ni kan. Bolehlah kongsi dengan Zu, sempat lagi ni sebelum Zu tutup kedai nanti. Ada yang hari ni masak lomak, ada yang hari ni goreng telur je. Simple je Zu hari ni. Ada sambal belacan sikit, telur goreng, tumis sayur. Itu pun dah cukup. Itu pun dah sedap sangat dah. Boleh kongsi dengan Zu di 0126030603. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati okey. Kalau mengantuk, pastikan anda carilah lokasi yang sesuai. Berhenti dulu, jangan dipaksa untuk terus memandu. Berehat dulu seketika 5 ke 10 minit macam tu. Kalau dah segar tu, barulah anda boleh mulakan pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Doa yang baik-baik aja untuk anda semua. Okey, selepas ini persembahan Hakim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Semuanya untuk anda, Radar Extra.

0: 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pendaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai

Persembahan Misha Omar dan Izzat Izzudin baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Pulangkan. Zupo dah nak pulang dah, ha, nak tutup kedai Rada Extra hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang dah layan dari pukul 6 pagi, dah dengarkan Yok Dongaba 8.30 minit pagi sebentar tadi kan, dan terus kekal setia sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sebab hari ini Zu nak pass baton kejap lagi untuk Pana temani anda menerusi Santai 12.06. Selepas itu kita ada juga Ekspresi Malam. Malam-malam layan lagu lah. Kalau nak dengar lagu, nak dengar juga informasinya bersama dengan Acap hari ni, insyaAllah pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan tau. Jangan lupa makan ubat. Hari esok insyaAllah kita berpantun bersama-sama pukul 8 pagi sampailah pukul 10. 10 sampai 12.30 hari kita ada carta hit sehari esok. Okey, bertemankan Zu macam biasa Rada Extra 6 sampailah pukul 12.30 hari. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: selamat tengah hari. Salam Sabtu. Selamat berhujung minggu buat anda semua. Pendengar setia Negeri FM, baik di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu buat anda semua. Bertemu lagi kita di minggu yang kedua untuk bulan Ogos ini. Sedar tak sedar kan? Dah masuk minggu kedua dah. Macam baru je kita sambut bulan Ogos kan. Tahu-tahu dah masuk minggu kedua. Apa khabar semua hari ni? Baik sahaja ke? Semoga baik-baik sahaja hendaknya. Sebab hari ni cuaca agak mendung sikit. Kalau saya tengok dekat Sungai Gadut ni lah kan. Saya tadi nak datang pun hujan lebat. Tapi dia macam hujan setengah-setengah. Kalau yang sedang memandu, okay, hati-hati di atas jalan raya. Ada yang tengah kerja ke? Kita sama. Okay, hari ni hari Sabtu, mungkin ada yang sedang bekerja juga. Kita samalah. Yang kemas rumah, yang di rumah, yang tengah shopping, yang tengah masak untuk family, ataupun yang tengah baring-baring sambil buka Negeri FM. Okay, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Jadi hari ni apa aktiviti anda? Apa aktiviti hari ni? Okay, semoga hari Sabtu ni jadi hari yang terbaik untuk kita. Dan hari yang orang kata hari Sabtu yang dapat kita tarik nafas sekejap. Okay, lepaskan penat seminggu dan luangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan juga bersama dengan orang yang tersayang. Macam biasalah. Okay, saya akan temankan anda semua sehingga jam 6 petang nanti. Hari ini Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar bersamaan 1448 Hijrah. Okay, kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan setugas saya DJ Zoo yang dah teman anda semua dari jam 6 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi sekarang kita buka tirai kita 12 tengah hari sehingga jam 6 petang dalam santai hujung minggu bersama dengan Pana. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okay, kita nak banyak informasi yang best. InsyaAllah yang saya kongsikan dengan anda semua yang viral-viral untuk seminggu ni. Okay, dan juga lagu-lagu yang terbaik semestinya lah kan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi. Jangan tutup RTM Klik anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Assalamualaikum, sehatan, dongalah Negeri FM.

Itu dia, sayang orang yang sama. Masih lagi bertemankan Paya at Santai Negeri FM. Ah, itu dia, sayang orang yang sama. Kita masih lagi sayang orang yang sama kan? Baik, Paya nak kongsi dengan anda semua untuk ramalan cuaca. Hari ini 8/8, hari Sabtu. Dijangka pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Belah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman juga. Dan malam, dijangka tiada hujan. Jadi, untuk hari Sabtu ni, memang tadi pun hujan juga. Kan? Lepas tu sekarang ni macam mendung. Mendung-mendung. Lepas tu ada yang hujan juga. Jadi, manalah tahu anda hari ni ada aktiviti nak buat? Okay, boleh plan dulu aktiviti nak buat. Kalau malam, kadang-kadang malam ada tempat tak hujan, ada tempat hujan kan? Betul tak? Dan kita nak kongsi juga dengan anda semua untuk plus line. Itu info-info trafik. Okay, kalau anda tengok dekat sini. Okay, status terkini insiden selesai. Trafik perlahan, pandu berhati-hati. Ini kemalangan dari arah utara. Dari Kulai ke Sedenak. Okey, dan arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang, lorong kecemasan terhalang. Trafik perlahan, pandu berhati-hati. Dan juga arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baru Nilai, lorong kecemasan terhalang. Jadinya untuk anda semua yang nak ke mana-mana hari ni, nak keluar ke kan, nak ngopi-ngopi ke, nak jalan-jalan ke, hati-hati. Dan kalau boleh kita plan dulu nak ke mana, senang. Okay, supaya tak adalah kita rasa kelam kabut. Paling penting, sediakan payung dalam kereta. Sekiranya tempat yang kita nak tuju tu hujan, at least kita ada payung lah. Dan paling penting, berhati-hati ketika memandu, jangan main telefon. Jadi untuk anda yang nak kongsi apa-apa dengan saya untuk hari ni, yang sudi nak berkongsi cerita ke, ucapan ke kan, ataupun info-info, boleh saja terus WhatsApp Konti 0126030603. So jom kita layan dulu Goyang Sayang dari Mia Aulia, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nantikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kena lempar lah kalau apa macam
2: pote-pote itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau cetan dia pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada pote kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Santai hujung minggu bertemu dengan Pana at Negeri FM. Itu dia cinta khayalan dari Waini Hasrita. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Terima kasih Pana ucapkan buat anda semua yang belum lagi follow kita punya social media, boleh follow ataupun mengikuti kita punya laman sosial kita, Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube, sebab dekat sana banyak juga update-update terkini dan pantas dan juga info-info yang menarik serta konten-konten yang menarik yang anda semua boleh juga tengok. Jadi sebab tu kena follow kita punya laman sosial. Kalau belum follow, pergi follow laju-laju, follow cepat-cepat. Okay, baik, tepat sahaja pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.20 minit tengah hari. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Ada banyak juga info-info yang Pana nak share dan sembang santai bersama dengan anda semua. Kalau ada apa-apa yang anda nak kongsi-kongsi dengan Pana, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. WhatsApp kita bagi tahu apa aktiviti hari ni. Jangan lupa makan, okey? Dah tengah hari dah ni. Alright, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Sejam kita layan dulu pari-pari di bawah angin.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah saudara-saudari, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Jam menunjukkan 1.45 minit tengah hari. Terbang tunduk dari Finn Jamal. Lagu ni sebenarnya banyak juga bagi meaning dekat kita. Kalau yang mana tengah down tu kan, bolehlah dengar lagu ni untuk orang kata kembalikan semangat tu balik. Sebab saya pun dulu dengar lagu ni untuk naikkan semangat kita balik. Baik, untuk jam yang sekarang ini kita dah masuk pun dalam segmen galau tak berapa nak galau, broken tak berapa nak broken. Kita tengah-tengah lah, lentuk sikit tapi jangan lentuk sangat. Okay, yang mana nak kongsi dengan Paina untuk aktiviti anda hari ini, boleh saja WhatsApp konti 0126030603. Sebab kita nak kongsi sama-sama, kita nak dengar orang kata perkongsian daripada anda juga. Nak bagi ucapan ke, sebab hari ni hari Sabtu, ada yang juga pergi kenduri kahwin ataupun ada majlis-majlis kan. Bolehlah kongsi sama-sama. Dan juga yang nak kongsi info cuaca ke, trafik ke, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Jadi jangan ke mana-mana, kejap lagi kita akan kongsi bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Ah, itu dia. Ah, yang benar. Flow 88. Yang benar. Benar ke tak benar? Ah, benarlah kan. Takkan tak benar pula. Betul tak? Baiklah, buat anda yang sedang memandu, selamat memandu, hati-hati di atas jalan raya. Sebab sekarang ni ramai orang kata ada yang cuti kan. Jadi ramai yang bawa anak-anak keluar, ramai yang spend time bersama pasangan kan. Jadi kalau mana laluan ataupun jalan yang anda lalu tu, jalan jam ke, ada jam sikit ke, jam melekat ke, jam jalan ke kan, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, jangan bengis-bengis. Okay, santai-santai sahaja. Okay, sambil layan lagu-lagu yang kita keudarakan. Sebab kita dah masuk segmen nak cakap lentok tak lentok, nak cakap galau tak galau, nak cakap broken tak broken lah. Kita tengah-tengah lah, tengah-tengah. At least tak adalah ngantuk sangat, tak adalah lentok sangat kan. Baik, pandai nak kongsi dengan anda semua. Ini di antara cuti umum untuk bulan Ogos ni. Mungkin ada yang tak tahulah kan. So, jadi anda semua boleh rancang cuti pada hujung minggu. Sebab kita ada cuti-cuti umum lah untuk bulan 8 ini. Kita ada Maulidur Rasul, 22 hari Sabtu, 23, 24, 25. Panjang cutinya. Dan juga kita ada Hari Kebangsaan, 29, 30, 31. Nampaknya bulan ni ramai yang boleh menikmati cuti panjang. Yang paling boleh menikmati adalah anak-anak. Yeay. Anak-anak yang boleh menikmati ni. Sebab cuti panjang kan. Kalau dulu saya sekolah kan, memang sukalah cuti panjang ni kan. Memang suka sangat-sangat. Jadi anak-anak lah jadi yang akan suka sangat-sangat ni cuti panjang tu. Dan boleh juga kita sebagai ibu bapa boleh merancang jugalah. Manalah tahu nak bawa pergi holiday ke, nak bawa cuti-cuti ke, nak bawa mandi-mandir ke kan. Boleh lah tu. Okay, plan cuti. Plan cuti pula. Plan nak pergi mana. Macam itulah. Kalau yang kerja, mana tahu dapat cuti juga kan. Ada anak, bawa anak jalan-jalan. Ataupun boleh balik kampung. Senang kan? Boleh bawa anak balik kampung. Itu paling senang lah. Tak payah fikir nak pergi mana. Kita balik kampung je. Jadi jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita kongsikan lagi info-info menarik dengan anda semua. So jom kita layan dulu Mewangi dari Akim, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Hening rindu. Hening-hening kita. Baiklah, terima kasih buat anda yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru saja buka RTM Click. Terima kasih Pana ucapkan selamat petang. Okay, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Yang mana belum download lagi apps RTM Click boleh download tau. Sebab Pana sendiri pun menggunakan apps RTM Click tu lah. Maksudnya kalau kita tak dengar radio pun, kita boleh buka apps tu dekat TV ke, ataupun kalau dalam kereta ada orang kata boleh download juga kan. Android player tu boleh download kan. Sebab dia ada Play Store. So kalau tak ada, dekat handphone pun boleh connect lah Bluetooth. Macam tu lah. Okay. Sebabnya dekat mana-mana je pun dah boleh dengar dah. Dalam RTM Click macam-macam ada. Ada TV juga. Okay, ada radio semestinya lah. Jadi pilih Negeri FM untuk kita sama-sama, orang kata, menceriakan hari anda. Baik, ada yang tak tahu ke atau ada yang tahu? Tak apalah, Pana kongsikan juga dengan anda. Hari Perlawanan Harimau Malaya akan menerima kunjungan Filipina untuk aksi terakhir peringkat kumpulan AFF Hyundai Cup 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur jam 9 malam ini. Ayuh Harimau Malaya, jumpa anda di stadium. Mana yang berkesempatan nak tengok kan, bolehlah pergi dekat stadium Kuala Lumpur. Tersasa kita. Mana yang orang kata nak penuhkan aktiviti harian tu, aktiviti mingguan tu kan. Bolehlah kan pergi ke sana. Yang dekat bolehlah pergi. Kalau jauh it's okay, tak apa. Kita tunggu update sahaja. Sebab tu kita bagi tahu, kena follow laman sosial kita, sebab kat sana macam-macam kita akan update and macam-macam konten yang menarik anda boleh saksikan. Jadi jom kita layan dulu masing-masing dan juga di koya waktu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
3: Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

Santai Hujung Minggu bersama Kan Pana at Negeri FM. Itu dia. Tapi bukan aku. Tapi bukan saya. Sama-sama. Baiklah, jam menunjukkan 2:40 minit petang. Dah nak pukul 3 dah. Pejam celik. Kejap je kan masa tu. Baik, Pana ada tengok satu hantaran dekat Trades ni. Okay, rakaman menunjukkan ribut pasir di Shah Alam. Jadi dekat sini, bila saya tengok rakaman ni kan, memang mungkin ada food fest, bukan food fest lah, saya rasa macam ada event saya rasa ni, dan memang awan tu sangat-sangatlah gelap. Jadinya buat peniaga-peniaga yang dekat sana, berhati-hati. Dah tahu angin kuat ni kan, memang kena pegang payung lah. Sebab payung mereka payung canopy je kan, kan 10x10 tu. Jadi buat anda, manalah tahu ada rakan-rakan ataupun saudara yang berada di sana, bagi tahu mereka hati-hatilah. Okay, jaga keselamatan, itu yang paling penting. Untuk yang belum lagi plan nak ke mana hari ni, plan dulu. Sebab cuaca kita sekarang ni tengah tak menentu. Kadang-kadang tak hujan tapi angin kuat. Macam saya dekat Sungai Gajut sekarang ni pun macam tu juga. Angin kuat, dia macam sejuk-sejuk macam tu. Nak cakap panas, tak panas sangat. Sedang-sedang lah eh. Boleh eh, sedang-sedang. Jadi ke mana juga anda hari ni, pastikan berhati-hati. Yang memandu pun berhati-hati ketika memandu. Okay, ada juga yang hantar dekat sini. Dia cakap, Seremban ni tak ada apa pun sebenarnya, tapi kenapa jam? Itulah ya, ada sesetengah jalan, jalan utama lah. Contohnya macam saya, kalau saya tengok dekat gambar ni, dia macam lalu jalan flyover nak ke Seremban 2. Jadi jalan tu memang selalunya jam. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun, tapi kereta banyak. Jadi sabar-sabar ya, jangan marah-marah, jangan gopo-gopo. Sabar-sabar, bertenang. Kalau orang kata jalan tengah jam tu, gunakan lampu-lampu kereta yang ada tu untuk kalau kita nak ke kiri ke kanan ke, buka signal ya. Jangan main masuk je, sebab kadang-kadang bila jalan jam ni, kita kadang-kadang tak perasan yang depan terbrek ke macam mana ke. Jadi berhati-hatilah, walaupun di mana jua anda berada dan ke mana jua anda sedang memandu, berhati-hati. Jangan laju-laju. Okay, kejap lagi kita kongsikan lagi informasi yang menarik. Sejom kita layan dulu tentang aku dan dia dan juga lelah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apa ya ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngaling-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dah cari itu?
0: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
5: Tak semua ada kat sini. Tak takut tengok buat ini. Bagi aku settle semua dulu.
4: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, ayah. Tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, datanglah sini. Ayah, tengok.
5: Nak pergi.
6: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
7: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Jangan paksa rindu. Ifan 17. Siapa suka lagu ni? Ramai sebenarnya request lagu ni dekat panah. Mungkin sebab ada kena-mengena. Baiklah, Pana ada terima kiriman WhatsApp dekat sini. Dia cakap, salam kak, Sabtu ni saya tak ada nak ke mana-mana tapi nak bawa anak keluar makan dan jalan-jalan. Hari biasa masing-masing sibuk sekolah dan kerja. Jadi hari Sabtu ni masa kami nak luangkan masa bersama. Tak perlu tempat mahal pun, janji dapat berkumpul. Aina dari Seremban. Terima kasih awak sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Ada juga dekat sini dia tulis tim duduk rumah. Saya tim duduk rumah kak. Hari Sabtu bagi saya ialah hari mengemas rumah, basuh baju. Dan lepas tu reward diri sendiri dengan tidur tengah hari. Masya Allah, tidur tengah hari sampai petang ke macam mana? Orang lain keluar jalan-jalan, saya keluar dari ruang tamu ke dapur je. Aduh, kelakar lah. Terima kasih awak sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Kalau anda semua nak WhatsApp kita, nak kongsikan apa-apa, boleh je terus WhatsApp konti 012-603-0603. So kita punya segmen lentok, segmen galau broken kita dah habis dah. So kita dah masuk segmen yang terbaru. Okay. Jam menunjukkan 3.5 minit petang. So jom kita layan dulu Jauh Pandangan dan Ayam dan Lapeh. The FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: FA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Yali-yali Baiklah, panas saja je susun lagu untuk segmen yang sekarang ni. Kita bagi hiburan lah sikit-sikit, sebab tak semestinya yang muda tak boleh dengar lagu 60-an, 70-an, 80-an kan. Jadi kita bawa kan untuk satu jam ni. Kita mengimbau balik kenangan-kenangan ke kan, sambil-sambil duduk dekat rumah tu ke, mana tahu yang tengah berkebun ke, buka radio kuat-kuat kan, boleh dengar sama-sama kan, betul tak? Jadinya untuk anda yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Clear, Pana ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Jadi untuk hari ini, apa aktiviti anda semua, anda boleh kongsikan. Kalau nak kongsikan, kalau sudi, bolehlah WhatsApp kita kat konti ni kan, 0126030603. Pana ada tengok dekat kiriman trade ni kan. Alhamdulillah, hari Sabtu Senawang Somban dah salji. Wah, riang abang tu kan. Mentang-mentang cuaca kejap panas, kejap sejuk, kejap hujan ni kan. Dia cakap Senawang Somban ni dah salji dia kaba. Dah salji, ya yo, kau turun salji. Tapi memang cuaca sejuk lah. Sebab tu anda kena standbykan payung dalam kereta kalau nak ke mana-mana lah kan. Sebabnya kadang-kadang tiba-tiba kita rasa panas sekarang ni, kejap lagi kita tahu-tahu hujan je. Ke mana jua anda berada dan di mana jua anda berada, pastikan keselamatan tu menjadi keutamaan. Okay, kejap lagi Pana nak sambung baca kiriman WhatsApp. Kiriman WhatsApp, okay, kita nak dengar juga, kita nak baca juga apalah perkongsian anda semua hari ni kan. Jangan tunggu haus baru minum. Cuaca sekarang ni tak menentu, kejap panas, kejap hujan, panas, kejap sejuk, macam tu lah. Okay, satu benda yang kita selalu lupa, minum air, betul? Kadang-kadang sebab sibuk kerja ataupun keluar berjalan, kita tak sedar badan dah kurang air. Jadi hari ni letakkan botol air dekat sebelah kita, minum secara berkala dan jangan tunggu sampai terlalu haus baru nak minum. Okay, sebabnya kita tak nak badan kita dehydrate. Kalau boleh bawa jeng-jeng je botol tu ke mana saja. Jangan tinggal-tinggal. Okay, alright, so jom kita layan dulu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, Uji Rashid, dan juga Andainya Aku Pergi Dulu, Ellie Katz. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemu dengan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Apa nak dikata? Nak kata apa? Nak dikata apa tu? Okay, jam menunjukkan 3.42 minit petang. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Dekat sini, saya ada terima kiriman WhatsApp dari Pak Anda. Macam biasalah Pak Anda. Assalamualaikum, selamat petang DJ Pana. Selamat bertugas. Semoga sihat, sejahtera dan gembira selalu hendaknya. Terima kasih Pak Anda dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Tengah dongan Negeri FM di RTM Click. Di Taman Redani Juasih, Kuala Pilah. Mana abai? Cuaca sini apa ni? Amik-amik ah. Tengah tadi hujan lebat. Hujan lobek dan kilat angin pun kuek yo bertiup. Dia kena masuk lah tu dengan lagu tadi tu agaknya Pak Nak. Bila angin bertiup. Selamat petang buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Feldar Palung 8 dan sama waktu dengannya. Moga ramai-ramai kita dongan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Semoga terhibur hendaknya semua. Terima kasih Pak Andak sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Mana tahu ada dia nak WhatsApp kita kan? Boleh saja WhatsApp konti 0126030603. Kongsikan hari ni buat apa kan? Cuaca dekat sana macam mana? Saya nak dongan. Saya nak baca, nak dongan sama-sama. Kita siarkan sama-sama. Seronok hari cuti tu kan. Yang mana kojo-kojo lah. Yang mana buat kereta hati-hati atas jalan. Ya, jangan laju-laju nah. Tak lari dah tompek tu. Sejam kita berhibur di antara gadis. Hanya satu persinggahan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Takaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontinjen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan ponstrima langsung di RTM Click. Bagai

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Budi setahun segunung intan. Macam mana? Untuk petang ni, kita dah masuk di jam yang keempat kan? Kita orang kata tadi kita dah lah yang lentuk-lentuk semua. Kita dah bagi sikit. Orang kata gerak-gerak-gerak kan? Gerak senaman. Senaman ringkas. Lagu-lagu senaman ringkas. So, dah petang ni kan? Yang mana tengah kerja tu mesti kejap lagi nak balik. Kejap lagi nak balik ni. Kejap lagi nak balik ni. Sabar. Bertenang. Jangan risau. Kejap lagi dah boleh balik dah. Yang mana kerja dah balik awal tu, alhamdulillah kan. Boleh sambung buat aktiviti lain. Boleh mengemas rumah. Boleh itu, boleh ini. Betul tak? Yang mana masih lagi kerja tengah tunggu masa nak balik seperti saya. Sabar. Tak lama je lagi. Sebab masa ni kadang-kadang kita tak tahu. Dah pukul 5. Dah pukul 6. Macam tu. Baik. Yang mana sudi nak WhatsApp konti, nak kongsi apa-apa, boleh je WhatsApp seperti biasa 012-603-0603. Okay, sebentar sahaja lagi tepat pada jam 5 kita akan mengikuti utama 5 petang menerusi pusat berita RTM, manakala masuknya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:40 petang. Jadi jangan ke mana-mana, anda kena setia bersama dengan saya sehingga jam 6 dan kena juga setia sehingga 12 malam nanti. Okey, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Azura.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah dari sungai.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa

وتصلنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ya. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Yang mendengar dekat frekuensi 92.6, 95.7107, 7. Serta yang dengar dekat RTM Click. Assalamualaikum. Selamat petang. Tahu-tahu jam dah menunjukkan 5.21 minit petang. Dah sampai ke penghujung kita kan. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia, yang masih lagi orang kata tak tukarlah frekuensi tu kan. Duk dengar je dekat radio tu kan. Baik, Pana nak kongsikan sedikit info kemalangan. Info trafik juga. Okay. Dari arah utara, arah utara dari Port Dickson ke Seremban, lorong kecemasan terhalang. Trafik perlahan, cuaca baik. Cuma kena patuhi had laju yang ditetapkan. Cegah micro slip, berhati-hati memandu. Ni yang pandai nampak dekat sini lah. Okay. Dekat mana juga anda, dah waktu-waktu petang ni memang sangat orang kata waktu-waktu yang peak hours lah sebenarnya. Jalan dah mula jam kan. Ada yang balik kerja, ada yang baru nak keluar, agak jam sikit. Jadi jangan terburu-buru. Kalau boleh bawa kereta tu orang kata bersemangat jugalah supaya kita fokus. Supaya kita fokus dan kita tak lari fokus kita tu. Kalau mengantuk, okay, kena berhenti dulu sekejap ataupun buat sesuatu yang betul-betul bagi kita hilang antuk sikit lah. Sebab micro sleep ni sangat-sangat bahaya. Okay, sangat-sangat bahaya. Jadi tolong dan elak penggunaan telefon sewaktu kita memandu. Paling penting berhati-hatilah. Dekat mana kawasan yang kita lalu tu jam, kena sabar. Sabar, jangan marah. Okay, relax. Sambil-sambil tu, tengah hadap jam tu kan, senam-senam sikit. Supaya kita segar sikit, kita tak mengantuk kan. Risau juga. Okay, sebab dah petang-petang ni memang dah waktu-waktu orang kata kadang-kadang kita boleh terlelap sekejap tu. Itu bahaya. Jadi, apa-apa pun, pandu dengan cermat, jiwa selamat. Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Jadi jom Pana hiburkan anda semua dengan cinta dewa-dewi dari Spider. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia klip-klip. Klip-klip. Petang-petang ni tak ada klip-klip lah. Malam baru ada klip-klip eh. Baik, Fana suka nak kongsi dengan anda. Ada satu ni, Fana tengok hantaran dekat trade ni lah. Dia siap satu gambar. Dia ada satu gambar. Okay, dia buat gambar bumi, lepas tu dia buat gambar bulat seremban, lepas tu dia buat gambar bulat matahari. Antara bumi, seremban dengan matahari tu dekat-dekat je. Lepas tu caption dia, orang Sendayan okay ke tu? Sebabnya lantaran dekat trade, hantaran dekat trade hari ni memang orang-orang Sendayan cukup marah betul eh. Pasalnya dekat sana mungkin panas, mungkin tak hujan, tapi dekat belah kita dekat Senawang memang pagi tadi hujan lah. Tapi sekarang dah tak hujan lah, panas lah balik kan. Macam saya dekat Sungai Gadut ni pun dia macam mana eh, dia cakap mendung tapi panas. Macam tu. Jadi untuk orang-orang Sendayan, sabar-sabar ya, bertenang. Yang paling penting, walaupun cuaca tengah panas, jangan terlampau orang kata buka aircon sampai tak ingat dunia. Risau bil elektrik melambung nanti. Jadi berpada-padalah. Kalau tak cukup, dah sejuk kan, tutup sekejap aircon tu, pakai kipas pula ya, ataupun mandilah banyak kali. Paling penting, minum air secukupnya. Jangan tunggu dahaga baru nak minum air. Tu paling penting. Okay, sebab cuaca kita sekarang ni memang tak menentu. Okay, kalau panas, panas betul. Kalau hujan, hujan betul. Hujan siap pakai salji sejuk. Jadi kena jaga kesihatan. Jangan lupa minum air secukupnya. Kalau betul-betul panas, boleh buka aircon tapi berpada-pada. Jangan sampai lupa diri. Okay, tahu-tahu nanti ujung bulan, tingginya bil. Macam tu lah ya. Apa-apa pun kena jaga diri juga. Okay, bukan jaga diri daripada keadaan panas je, tidak. Jaga diri dari semua segi, sebab sekarang ni musim-musim denggi ya. Saya tak tipu, musim-musim denggi. Ada kawan-kawan saya ada yang kena demam denggi, baru keluar hospital. Jadi jaga-jagalah anda semua. Kalau boleh hujung-hujung minggu ni kan, kemas-kemaslah persekitaran rumah. Yang mana ada nampak bertakung-takung tu, bolehlah buang. Okay, buang, kemaskan. Kita sama-samalah. Okay, sebab kita nak gunakan diri kita ni. Hari-hari nak guna ni kan. Kalau sakit macam mana, betul tak? Jadi buat anda yang berada di atas jalan raya, hati-hati ketika memandu. Gunakan lampu-lampu kereta yang ada dengan sebaiknya. Kalau nak memotong, pastikan buka signal dululah. Okay, alright. So jom saya hiburkan anda dengan Gatal Jananik. Petang-petang ni gatal-gatal sikit lah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik perhatian.

0: Karang Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nanti saya Fi. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang pesanan ini ikat daripada saya Afi, budak umur 4 tahun. Jadi FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Santai hujung minggu bertemu dengan Pena at Negeri FM. Itu dia sayang dari Wari. Baiklah, jam menunjukkan 5.53 minit petang. Dah pun sampai ke penghujung dah kita ni. Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah sampai ke penghujung siaran kita untuk hari Sabtu minggu kedua bulan Ogos ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang masih setia bersama dengan Pioneer dari awal jam 12 sehingga 6 petang ini dan masih setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan yang dengar dekat RTM Click. Pioneer ucapkan terima kasih sangat-sangat ya. Untuk yang dalam perjalanan dan masih lagi memandu tu, saya pesan satu je, pandu perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Kalau penat, kalau mengantuk, berhenti dan rehat sekejap. Tak perlu kejar masa, yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Kepada yang mungkin hari ni kurang sihat, tak berapa sedap badan atau tengah lalui hari yang tak begitu baik, pandu doakan semoga dipermudahkan segala urusan, diberi kekuatan dan semoga cepat-cepat kembali sihat seperti biasa. Dan kepada anda yang hari ni dapat luangkan masa dengan keluarga, sahabat atau orang tersayang, hargailah masa tu sebab kadang-kadang perkara yang nampak kecil hari ni sebenarnya boleh jadi kenangan yang paling kita rindukan suatu hari nanti. Apapun yang berlaku sepanjang minggu ni, tinggalkan sekejap segala penat. Segala penat dan perkara yang membebankan. Sebab apa? Esok kita ada satu lagi hari untuk kita mula semula dengan semangat yang baru. Jadi terima kasih kerana menjadikan Sabtu saya lebih bermakna dengan kehadiran anda semua. Terima kasih buat anda semua yang sudi WhatsApp kita. Okay, jangan tutup lagi siaran sebab sekejap lagi anda akan ditemankan dengan rakan setugas saya DJ Acap dalam ekspresi malam 6 petang sehingga 12 malam. Jaga diri anda semua, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Kalau memandu, hati-hati di jalan raya. Jadi kita berhenti di sini sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari dengan cerita yang baru, lagu yang baru dan semangat yang baru. Pandang ucapkan selamat petang, selamat malam dan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Negeri FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet tara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi Fana telah pun menghiburkan anda selesai tugasannya pukul 12 sampai dah pukul 6. Dan tiba giliran Ekspresi Negeri FM untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti, edisi Sabtu 8 Ogos 2026, bersama 24 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk petang ini, untuk hari ini. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat kepada anda semua, tak kira di mana jua anda berada. Yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi, sumber hiburan untuk anda, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Alright. Alhamdulillah, kalau kita tengok cuaca kita pada hari ini, tengah hari tadi kalau tak silap saya hujan, tapi sekejap je, lepas tu mendung sampai ke petang kan. Jadi apapun, kepada anda semua berpendengar Negeri FM yang sedang mandu, pastikan sentiasa berhati-hati. Kalau anda mengalami kesesakan lalu lintas, pastikan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Sentiasa fokus dalam pemanduan. Had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Jangan main telefon semasa memandu, itu boleh membahayakan anda dan juga pengguna lebuh raya yang lain. Alright, jadi apapun, kepada anda semua, insyaAllah sebentar nanti kita ada pelbagai perkongsian informasi dan juga hiburan. Yang mana belum ikuti platform media sosial rasmi kami, anda type saja Negeri FM Official dekat TikTok ke, dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat mana, Instagram ke, di aplikasi X, untuk anda dapatkan informasi-informasi terkini. Kita ada naikkan juga di sana, dan anda nak tahu berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah pun kita laksanakan, yang telah pun kita jalankan, dan juga mungkin ada aktiviti-aktiviti yang akan kita laksanakan. Alright, jadi jangan ke mana-mana, kita berhibur dengan Ezra Edmond, Memiliki Hatiku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
6: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
5: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
6: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
5: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia, senang ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang, kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sinarlah mimpiku. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.29 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk hari ini. Untuk petang ini, sedikit perkongsian berkenaan info trafik ya, berkenaan kemalangan yang berlaku di kilometer 260 9.9 di Port Dickson ya, menuju ke Seremban, di mana menyebabkan laluan kecemasan terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, dan status terkini lorong kiri masih lagi ditutup. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, juga mengalami situasi yang sama. Trafiknya perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Kalau kita tengok perkongsian di Plus Line di aplikasi X, gambar yang diletakkan juga menunjukkan kenderaan pun banyak kan di kedua-dua arah. Jadi apapun, kepada anda semua untuk sentiasa berhati-hati, jangan lupa untuk rancang perjalanan anda. Di kilometer 303.5 arah selatan dari UPM menuju ke Kajang, ada lorong kanan terhalang di sana. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Di NKVI arah selatan di kilometer 20.1 arah selatan dari Bukit Lanjan menuju ke Kota Damansara, lorong kecemasan terhalang, tapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Okey, jadi apapun, kepada anda semua untuk sentiasa berhati-hati, jangan lupa untuk sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Dan jangan lupa untuk rancang perjalanan anda. Kalau hari cuti macam ni, hujung minggu, pastinya masyarakat kita mengambil peluang kan, untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan contohnya, ataupun ada majlis-majlis makan tengah hari bersama dengan rakan-rakan, rakan-rakan yang lama. Jadi pastikan anda dapatkan rehat yang cukup, dan kenderaan anda juga dalam keadaan yang baik. Alright.

Saudara, kalau kita tengok perkongsian dia berkenaan indeks sinaran ultra ungu dijangka berada pada tahap tinggi di kebanyakan kawasan di seluruh negara dalam tempoh seminggu bermula minggu depan berikutan taburan hujan yang rendah serta ditupan awan yang kurang. Jadi apapun untuk masyarakat kita yang nak lakukan aktiviti-aktiviti di luar kan, aktiviti-aktiviti yang memerlukan kita terdedah dengan cahaya matahari, pastikan kita pakai pelindung yang sepatutnya. Pakai pakaian lengan panjang, gunakan payung ataupun topi, akan sapukan krim pelindung matahari dengan nilai SPF 30, lebih terpencil lah ataupun lebih tinggi pada kulit yang terdedah. Okey, pakai cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV 100%, pakai payung, pakai topi lebar, bukan pakai topi kecil tu, pakai topi yang bertutup dapat lindung apa leher kita, muka kita kan. Sebab kalau tengok, kalau apa ni, cuaca panas ni betul memang panas sangat kan. Betul, kadang-kadang cuaca pun tak dapat nak dijangka. Siang kadang-kadang panas, petang-petang kan hujan, dia tiba mendung kan. Betul, kadang-kadang belah pagi tu hujan, dan betul tengah hari tu dah panas balik. Alright, jadi apapun, jangan lupa untuk jaga diri kita, minum air, masak secukupnya. Jangan lupa ingatkan juga buat ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita berkenaan keselamatan, untuk sesama kita melindungi diri kita untuk daripada sinaran ultra ungu. Di samping itu, untuk mengelakkan kita daripada terkena strok haba, kepanasan yang melampau. Alright, kita nak beri bos seterusnya dengan lagu nyanyian Breaking Benjamin, The Diary of Jane, Negeri FM.

0: 1, 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kau sayang jaga baik-baik, janji
2: setia tiada yang lain. Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
3: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
2: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
4: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, na, na. Half
1: of my heart is in Havana. Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Tiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Irman Darwish featuring Mimpi. Nak apa lagi baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.54 minit petang. Hampir masuk kerja yang kedua kita bersiaran untuk edisi hujung minggu anda. Saudara, perkongsian di berita RTM ya, di Instagram, satu kejadian ribut yang membawa angin kencang berserta pasir berlaku di Seksyen 13 Shah Alam pada pagi tadi ya. Dan maklumat lanjut berkaitan kejadian belum dikenal pasti. Dan untuk menonton anda, kalau kita tengok cuaca kita di Negeri Sembilan pun mendung, pagi tengah hari tadi pun hujan kan, kadang-kadang cuaca pun tak menentu sekarang ni. Jadi pastikan kita semak dulu menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan perkongsian ini pada sebelah pagi tadi, kita kena semak berkenaan cuaca tempat yang kita nak pergi tu, adakah pada contoh kita program tu pada sebelah petang, kita kena check map Malaysia, kita tengok pada waktu yang kita akan berada di sana, supaya kita dapat merancang lah berkenaan program-program dan pun kita dapat sediakan apa-apa yang patut. Okay, dan yang paling penting, sama-sama kita peka dengan keadaan di sekeliling. Contoh kalau kita buat aktiviti air kan, mandi sungai, berkelah di tepi sungai ke kan, kalau kita nampak ada kayu-kayu dah pun turun, tiba-tiba air pun dah macam dah start keruh je kan, cepat-cepatlah bawa semua ahli keluarga, ingatkan mereka naiklah ke tempat yang selamat di darat itu, tepi tu kan. Kita tak nak nanti kalau ada kepala air tiba-tiba, sebab tak boleh dijangka. Dan kejadian macam kepala air ni, dia berlaku dalam keadaan, dalam masa yang sangat cepat. Jadi apa pun, dah banyak dah kes kalau kita tengok kan, masih lagi air, tanda-tanda sudah diberikan tapi masih lagi leka bermain. Jadi kita kalau ada buat aktiviti-aktiviti sebegitu, kan kita ingatkanlah antara satu sama lain. Kalau ada keluarga yang lain pun kita ingatkan mereka supaya naik. Kita tak nak, kita nak mengelakkan perkara yang tidak diingini. Alright, untuk makluman anda, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.26 minit malam. Dan seketika itu nanti, lagu-lagu kerohanan pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan kami, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7, Dewa Pupus.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Tuhan sengaja
2: menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hijrah, satu perjuangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Hafiz. Dan apa khabar semua? Saya doakan semuanya berada dalam sihat walafiat. Dan pada kali ini dan hari ini, saya ingin berkongsi pula berkenaan dengan iaitu apa yang disebutkan kepentingan berhijrah. Bila kita duduk di dalam musim al-hijrah, selalu kita dengar ceramah tentang hijrah. Cuma apa yang nak sebut, apa itu hijrah? Hijrah maknanya adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berjaya memboloskan atau meloloskan dirinya daripada belenggu-belenggu dosa ataupun daripada perangkap-perangkap hawa nafsu. Jadi, apakah anda tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya dan apakah anda menyedari apakah kepentingan hijrah? Baik, saya akan kongsikan. Dalam ayat Quran, Allah Taala sebut, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Apakah anda tahu antara pahala yang tidak dapat ditimbang di padang mahsyar, dihisap kelak, antara pahala yang begitu besar, infinity dia punya keluasan pahala dan ganjarannya, maka antaranya adalah hijrah. Dari Quran yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut, siapa yang telah ada kesungguhan untuk berhijrah, dalam proses dia berhijrah secara berperingkat-peringkat itu, tiba-tiba dia mati, belum sempat dia berhijrah sepenuhnya pun, tapi dia sudah ada azam, dia sudah ada niat, dia sudah ada usaha, dan dia sudah ada ilmu yang cukup, dan dia sudah pun berusaha untuk mencapai kepada tujuan hijrah, maka dia akan dapat pahala syahid. Jadi jangan remehkan kawan anda kalau dia sekadar sudah ada langkah hijrah, dia baru mula pakai tudung biasa-biasa. Jangan anda sekat mereka, tetapi berikan peluang untuk mereka berhijrah, bukan menutup jalan hijrah mereka. Wassalamualaikum.
1: Hashtag Ummah Rabbani Negara Harmoni.
3: Bahawasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.
4: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
5: Allahu

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, saudara, 7.40 minit malam untuk jam yang kedua kita bersiaran menerusi ekspresi Negeri FM edisi Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, saudara, jangan lupa untuk sama-sama kita mengejar keberkatan dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau kita tengok keberkatan kehidupan kita bukanlah diukur pada banyaknya harta, tetapi pada kebaikan yang Allah kurniakan sehingga rezeki yang membawa kepada ketenangan, masa dipenuhi dengan perkara yang bermanfaat dan kehidupan kita mendekatkan kita kepadanya, insyaAllah. Jadi apapun, saudara, sama-sama kita berusaha untuk tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan lupa sama-sama untuk kita mencari nikmat yang diberkati, dan jangan terpedaya dengan nikmat-nikmat yang mendatangkan azab. Dan sama-sama kita menghindarkan diri kita daripada azab dan juga bencana dengan kembali kepada agama Allah dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun, ini untuk ingatan kita juga, ingatan kita bersama untuk sama-sama kita memperbaiki kita ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Dan saudara, untuk seketika ini lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Dan untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga kita bersiaran, lagu-lagu hits terkini pula akan menemani anda. Yang kau redoi, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Takaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
3: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Negeri FM ingat sampai bila persembahan nyanyian daripada Elizabeth Tan Hidup Semula baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 8.14 minit malam, jam yang ketiga kita bersiaran untuk hujung minggu anda. Selamat malam yang baru saja tune in kami sekarang ini. Mungkin ada dengan Negeri FM kat rumah sambil santai-santai kan, sambil selesaikan kerja-kerja rumah yang sepatutnya diselesaikan. Ada masa untuk pada hujung minggu ni sambil lain Negeri FM. Terima kasih yang banyak terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga super hiburan untuk anda. Saudara, salam takziah kita ucapkan ya buat keluarga anggota polis yang terkorban akibat rejatan elektrik yang berlaku di Beaufort Sabah pada Khamis lalu. Dan saya nak kongsikan sedikit kepada anda, sekiranya ya ada orang di sekeliling kita kan, sekiranya kita berada di satu tempat yang ada mangsa yang terkena rejatan elektrik, pastikan anda jangan terus pegang mangsa. Sentuhan terus boleh menyebabkan anda turut juga terkena rejatan elektrik. Jadi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan langkah-langkah yang selamat untuk kita menyelamatkan. Yang pertama, pastikan keselamatan diri dahulu. Periksa keadaan sekeliling dan pastikan tiada risiko rejatan elektrik sebelum bertindak. Putuskan berkenaan elektrik, tutup suis utama ataupun cabut plug jika selamat berbuat demikian. Yang ketiga, jangan sentuh mangsa secara langsung. Jangan sentuh mangsa jika masih bersentuhan dengan sumber elektrik. Gunakan objek penebat seperti kayu kering ke, plastik ataupun kardboard untuk mengalihkan sumber elektrik daripada mangsa. Hubungi 999 dengan segera untuk dapatkan bantuan kecemasan secepat yang mungkin. Periksa pernafasan dan lakukan CPR selepas mangsa bebas daripada sumber elektrik. Periksa pernafasan je. Jika tiada pernafasan, mulakan dengan CPR dengan segera dan dapatkan pemeriksaan di hospital walaupun mangsa dalam keadaan yang sedar. Pemeriksaan lanjut di hospital adalah sangat penting. Itu 7 langkah yang boleh kita lakukan ya, untuk sama-sama kita nak melindungi diri kita juga dan juga untuk sama-sama kita melindungi mangsa itu sendiri. Jadi bolehlah sama-sama kita gunakan sekiranya kita berhadapan dengan keadaan yang sebegini. Dan yang paling penting, jangan hampiri jika lantai basah ataupun terdapat kabel bervoltan tinggi. Dan yang paling penting, apa yang boleh kita buat tadi, kita matikan dahulu suis utama terlebih dahulu sekiranya itu langkah yang selamat dan itu langkah yang boleh menyebabkan ataupun kita nak memutuskan aliran elektrik ni. Alright, jadi sama-sama kita peka, sama-sama kita ingatkan antara satu sama lain juga. 8.17 minit malam, 8.38 nanti akan masuknya waktu solat fardu insya bagi serban. Kita berhibur dengan lagu hits terkini Rizwan, Adakah Ini Mimpi.

0: Pada 2026, membuka lembaran baru, RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM kesepuluhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin, 10 Ogos, 8.30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
6: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

وعطشنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini di tiga frekuensi utama kami, di 92.6 ataupun di 95.7 ataupun 107.7. Itu dia tiga frekuensi utama kami. Ataupun anda boleh stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click di telefon pintar anda, kan, ataupun nak dengar Negeri FM dekat dalam PC pun boleh. Anda type saja RTM Click tu, kat dalam tu kita ada siaran radio RTM, siaran TV RTM pun ada. Jadi senang nak dengar Negeri FM, nak layan Negeri FM, ataupun nak tengok TV 1 ke TV 2, TV Sukan, TV OK, kan. Jadi mudah, kat mana-mana saja anda boleh dengar Negeri FM. Alright, selamat berhujung minggu. Untuk edisi hari ini, saudara, Ekspresi Negeri FM bersiaran sampai pukul 12.30 malam nanti, pada Sabtu 8 Ogos 2026. Pukul 6 petang tadi kita dah bersiaran, sampailah pukul 12.30 malam nanti. Alright, jadi apa-apa pun kepada anda pendengar Negeri FM yang sedang memandu, ingatan kasih sayang, pastikan berhati-hati, ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Jangan lupa pastikan dapat rehat yang cukup sekiranya anda memandu dalam keadaan yang jauh, kan. Nah, dari Negeri Sembilan nak pergi ke Johor ke, dari Negeri Sembilan nak pergi ke Pantai Timur ke, rehat kena cukup, dapatkan rehat yang berkualiti. Selain kita kena memastikan kenderaan kita dalam keadaan yang baik juga. Alright, jadi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan musuh WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sambil-sambil kita berhibur, kita raikan rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman ucapan selamat malam di WhatsApp Negeri FM. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Negeri FM, cinta Krista, Raya Maruf.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai lebih dah.

0: sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM.
3: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Negeri FM Official.
6: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Rhythm si jantung hati, persembahan kumpulan UKIS baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.47 minit malam. Saya nak kongsikan berkenaan ya Carnival Sinergi 3 Dimensi Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA peringkat kebangsaan untuk tahun 2026 ni. Kalau kita tengok ya, Carnival yang berlangsung selama 2 hari bermula 15 sampai 16 Ogos, Sabtu dan juga hari Ahad, bermula pada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, bertempat di mana? Di perkarangan Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Antara pengisian menerusi Carnival Sinergi 3 Dimensi 2026 ni, dia ada tagline dia, Sinergi Aktif Sekolah Progresif. Ada supa-dupa kan, sesuai untuk anak-anak, kanak-kanak. Ada juga pertandingan Galaxy Monster Card. Ni yang mana kumpul, saya rasa yang kumpul kad-kad ni, saya rasa ni kan, boleh dah ada join untuk pertandingan ini. Ada pameran pendidikan dan juga kerjaya sesuai untuk anak-anak kita. Kan kita tahu kelebihan anak-anak kita, so kita boleh pergi ke sana untuk dapatkan maklumat lebih terperinci. Ada juga untuk kita dapatkan informasi. Pameran agensi kerajaan pun ada. Ada jualan dan gerai makanan. Ada pertandingan bola tampar, kayuhan amal dan juga gotong royong. Pertandingan taekwondo, pertandingan cup staking. Cup staking ni yang maafkan saya, yang apa ni, yang pertandingan cawan yang kecil-kecil tu, yang dia buat dia laju tu, dia buat macam segitiga tu kan. Saya pernah tengok tu, kagum sebab dia laju. Kan, nanti anda boleh pergi kat sana nanti

untuk sesama kita memeriahkan Carnival Synergy 3 Dimensi ni. Bila 15 dan juga 16 Ogos, 8 pagi sampai pukul 5 petang di Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Jadi boleh datang ke sana, kita memeriahkan lagi, bawa anak-anak, bawa ahli keluarga, sesuai untuk semua peringkat umur. Sekarang ni kita dah pun masuk bulan kebangsaan. Jadi jangan lupa juga, saya nak ingatkan kat korang semua, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. kan, pergi cari jalur gemilang, lepas tu kita gantung kat rumah. Mana yang dah lusuh ke, yang dah koyak-koyak tu, kita cari yang baru, okay? Kita beli, kita gantung kat rumah, lekatkan kat kereta ke. Sekarang ni kalau kita lalu-lalu dekat taman-taman, ada rumah yang dah pun hias jalur gemilang ni. Kan, dekat kereta pun ada, saya tengok. Lepas tu ada dekat taman-taman, dekat pintu masuk taman kan, mereka dah hias dah jalur gemilang tu, sangat meriah. Jadi yang mana belum pergi cari tu, pergi cari sekarang. Cari dah kat kedai ke kan, dekat pembelian platform online ke kan, macam banyaklah sekarang ni nak, nak dapat kan. Jadi apapun, sama-sama kita menzahirkan rasa kecintaan kita kepada negara ini. Alright. Baik saudara, kita nak teruskan hiburan persembahan Aisyah Retno, Aziz Harun dan juga Nadif. Lagu yang bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado kondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo semua datang.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
4: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
3: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Dunia sekarang, ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
3: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
2: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
3: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
2: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
5: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
4: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
6: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Celine Dion, My Love, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara, membawa kita ke jam yang seterusnya, 10.16 minit malam. Sedikit pemakluman berkenaan program ekspedisi memburu baung ekor merah. Kan buru 5.0. Wah, ini dah banyak kali ni, dah 5 kali saya rasa ni. Anjuran Pejabat Perikanan Negeri Sembilan untuk tahun ini 2026, bila yang akan berlangsung 15 sampai 16, 2 hari, Sabtu dan juga Ahad, pukul 8 pagi sudah pun bermula sehinggalah selesai ya. Bertempat di dataran empangan Sungai Buloh, Jelebu. Sangat menarik kan. Saya rasa ini juga salah satu inisiatif ya, untuk sama-sama kita mengawal dan juga nak mengurangkan populasi ikan luar, kan, spesies ikan asing yang mengancam kelestarian kan populasi ikan-ikan tempatan lah di perairan Sungai Triang. Jadi apapun, kepada anda semua yang berminat, bolehlah turut sama bersama-sama untuk menjayakan program ini. Dan kalau kita tengok ya, saya kongsikan sedikit berkenaan satu caranya, di dataran empangan Sungai Buloh, Sungai Triang, Jelebu, 8 pagi pendaftaran peserta di perkarangan dataran empangan, pukul 9 kita ada sedikit taklimat, lepas tu ada ucapan dan juga pelepasan konvoi. Peserta bergerak ke lokasi pemburuan, lepas tu pukul 12.30 hari persiapan tempat dan taklimat keselamatan yang melibatkan urus setia sahaja. Pukul 2 petang menjalankan aktiviti pemantauan, aktiviti lapangan. Pukul 10 malam tu menimbang dan mengambil data-data ikan tersebut lah. Kan, ikan yang akan dipertandingkan hendaklah sampai ke meja urus setia sebelum pukul 12.30 malam. Untuk 16 saya pula, bermula 7 pagi pendaftaran sudah pun bermula. Pada 12.30 hari, ketibaan Ahli Parlimen Jelebu, ada apa sedikit program yang akan dilaksanakan juga. Dan untuk penonton anda ya, ada juga cabutan bertuah, hadiah utama, penyampaian cenderamata perasmi dan juga sesi bergambar. Jadi apapun, kepada anda semua, bolehlah datang untuk kita menjayakan program ini, ekspedisi memburu baung ekor merah anjuran Pejabat Perikanan Negeri Sembilan 2026. Alright, jadi bila 15 sampai 16 Ogos, 8 pagi sampailah selesai dataran empangan Sungai Buloh, Jelebu. Baik saudara, kita dah pun live di TikTok Negeri FM Official. Bolehlah yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan, anda boleh hantarkan dekat sana juga. Di samping anda boleh hantarkan di WhatsApp Negeri FM di 012-603-0603. Kita nak teruskan hiburan nyanyian Eliza, Kisah Uda Dara. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: 1, 2, 3, go!
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, kita nak makan nak buat tampil atuk saya. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu kan.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

0: semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan kumpulan SYJ Bunga Pudang Pasir membawa kita ke pukul 10.45 minit malam melalui ekspresi Negeri FM untuk edisi hujung minggu anda.

Saudara, berkenaan pengguna media sosial yang nak membuka akaun media sosial kan, pengesahan umur minimum 16 tahun menggunakan MyCard adalah diwajibkan. Jadi untuk pemakluman ibu, ayah, penjaga ya, sekiranya anak-anak anda umurnya belum sampai 16 tahun, pastikan anda tidak boleh, tidak dibenarkan untuk membuka akaun tersebut ya. Ini apa yang dilaksanakan ini ya, bertujuan untuk memberikan perlindungan ya, di penyokot perlindungan kanak-kanak yang berkuat kuasa pada 1 Jun 2026, dan pemberi perkhidmatan media sosial berlesen wajib laksana pengesahan umur menggunakan MyCard ataupun pasport. Nampak tak? Jadi apapun pemberi perkhidmatan yang melanggar akta keselamatan dalam talian boleh dikenakan denda maksimum RM1,000,000, denda tambahan RM100,000 sehari, penalti kewangan sehingga RM10,000,000. Jadi apapun, kepada anda semua pendengar Negeri FM, pastikan anda ambil maklum. Dan untuk makluman anda juga ya, MCMC kemukakan 292,102 permohonan penurunan kandungan scam dan juga akaun palsu, dan 96% berjaya diturunkan. Dan kalau kita tengok sekarang ni, banyak pengguna akaun-akaun menerusi media sosial ni banyak yang palsu sebenarnya. Sebab apa? Sebab mereka nak gunakan taktik yang mereka gunakan ni untuk memperdaya pengguna-pengguna media sosial. Jadi pastikan anda ambil maklum, sentiasa berhati-hati, itu yang paling penting. Dan 20,000 lebih kurang permohonan penurunan iklan produk dan juga perkhidmatan yang tidak dibenarkan telah dikemukakan, dan 86% kandungan sudah pun diturunkan, dan 17,418 laman sesawang disekat berdasarkan penilaian aduan garis panduan community platform dan juga undang-undang berkuat kuasa. Jadi kepada anda semua, pastikan anda ambil maklum ya, lebih-lebih lagi berkenaan pengesahan umur minimum 16 tahun ya menggunakan MyCard adalah diwajibkan. Ibu bapa, penjaga, ini adalah tugas anda untuk sama-sama memantau anak-anak anda kan. Kalau dah lebih 16 tahun tu, bolehlah kalau nak buat akaun media sosial kan. Dan kita sebagai ibu bapa juga kena sentiasa ambil maklum juga berkenaan apa yang mereka layari di internet, dan sama-sama juga ingatkan supaya jangan terpedaya dengan taktik-taktik yang apa tu, yang digunakan oleh individu ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperdaya mangsa di luar sana. Alright, jadi apapun, kepada anda perempuan Negeri FM, terima kasih kita nak ucapkan yang tonton kita di TikTok Live Negeri FM Official. Kita ada kiriman lagu-lagu permintaan dari sahabat-sahabat kita semua. Dan sebentar tadi lagu lagu siapa tadi ya? Papinka, nyanyian Papinka, Kumpulan Papinka, Masih Mencintai. Permintaan Syasha, kita juga ada permintaan daripada Aisyah, Kak G kita. Ada permintaan Izzy Hanis juga, katanya nak dengar lagu Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Tapi semua itu kita berhibur dengan lagu Wahai Kekasih, Aisyah Syara. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Dan di TikTok Live Negeri FM Official yang masuk, yang tap-tap, yang share, terima kasih banyak-banyak ya. Apapun saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jangan lupa esok rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira dan rakan penerbit saudara Fazil Amri Hamdan pukul 10 sampailah pukul 12, yang mana dah undi lagu kegemaran anda. Jangan lupa dengar ya. Lepas tu anda boleh undi lagi untuk memastikan lagu itu terus kekal dalam rancangan Carta Hits Negeri FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Ellie Katz, Seribu Bintang. Semoga kita berjumpa lagi saudara. InsyaAllah kita akan bersua lagi menerusi ekspresi Negeri FM untuk hujung minggu anda. Jumpa lagi, jaga diri.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Nanti kita buka lembaran hari baru hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga, tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Nukis dengan nyanyian jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Bega dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Joa, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh. Cik Alin, katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jalil Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Mas Subhi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu, hadir. Syabutra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa? Siapa lagi? Wajin dan Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and Request, Marsa Saleh. Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Nur Isa. Biar-biar Sadung Jaya Sarawak. Lida Wahida. Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Joasmizi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan nasurangnya buruh hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Yang katanya bawa keluarga pergi makan bang, alhamdulillah ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah, bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda, ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau, bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu ha? Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti. Tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini ha? Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi sama bekerja, sama bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap, saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN kan, dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan, JPN ada kat seluruh negara dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan sebab itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: paling mata. Misteri tersembunyi. Ibaratnya siaran.
1: Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiyah dari Allah SWT yang semakin dekat kepadanya. Semakin kuat ribut taufan melanda, usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah syukur.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah syukur.
1: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
2: Oi, baru sudah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
2: Ala biasalah, tom yam sikit.
1: Oh, iyalah.
3: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
1: Itulah kan.
2: Tengah-tengah
1: malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantar lah ke bagi dia tu kan.
2: Parilah sini.
1: Baik doktor, minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor, boleh dah bersiap sedia?
2: Baik,
1: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa doktor?
2: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nathan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
1: Ya, betul.
2: Saya pun tak tahulah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
1: Itu yang saya
2: dunia
1: nak tahu.
2: Dunia ni bayangkan Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan terus sangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh, kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
1: Oh, memang dah ada dah?
2: Dia kepada kita.
1: Memang dah ada dah,
2: Doktor? Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok. Eh, mana suami aku? Eh, mana suami aku? Yang kemarin, suaminya masih ada kat dunia lagi. Ha, itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari siksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga eh. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni. Okey, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini eh. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khair min zalikum. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا إِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Mahukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci, bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi tak berani aja.
1: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut, tak tak boleh berlaku adil.
2: Ya, ya. Bagus. Bagus, eh. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi, eh?
1: Ya, silakan.
2: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan, teman mereka, bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, eh? Iaitu putih melepah lagi luas, cantik matanya. Wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ini dalam surah Waqi'ah. Mereka ini Hurul Ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Allah Ta'ala cerita mata saja dulu, tak payah cerita benda lain. Tak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandang dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja Allah. Sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba li ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua turban atraba, sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Baik, dalam surat Ar-Rahman disebut, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum walajan. manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dimodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam syurga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apalah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Okey, kalau kelihatan habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan, Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik, fihinna khairatun hisan, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Tadi dahlah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
2: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna mar'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la'ala'at ma bainahum, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma'ainu ra'at wala uzunun sami'at wala satra ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah lah cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu Allah alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
2: Dah siap, dah ready.
1: Baik,
2: tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
3: InsyaAllah syurga. Baik ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari, dah banyak lah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul, yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna keperkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa, apa, makanan, rasa yang berbeza-beza. batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dikutip. Kutu buah tanah batang daripada emas itu. Allah tengok emas, nak ambil emas ni ke batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah Taala sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya, ada ikwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Taala cerita dalam suratul Waqi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kathiratin la muqtu'atin wa la mamnu'in furushin marfu'. Bagaimana Allah Taala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud, susunan talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Taala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar, ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermana tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun, nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia pun sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, eh sedap juga daging burung ni. Eh elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Taala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Taala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
3: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah, memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring, buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
3: Betul.
1: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurga-Nya Allah.
3: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT. Yeah. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
1: Okay, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
3: Nasional FM.

0: Keliling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah SWT. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun, pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni, di mana-mana dia akan fikir makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini, tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis, pelbagai jenis daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok dulu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok dulu menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
3: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum, dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi, akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya, mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Salsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal, penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu, yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Keindahannya luar biasa, terlalu terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya dan warnanya sungguh sangat indah dan Allahu Akbar, tak boleh bayanglah semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada, tak payah cari sabun dalam syurga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabilin. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari, balik pada soalan pertama tadi, mutakabilin, mutakabilin belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam mami jarum tu, penuh dengan mutiara, mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan, aduh sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat, wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambar secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahualam.
1: Makin lawa makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ni tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
2: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
3: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utubihi mukasyabiha. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste geletak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka. Apa Musang King ke apa, King King lah. Pergi ke akhirat, kalau Musang King rasa tinggal, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis ke. Itu je rasa Musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikit lah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'muh, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumanlah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik betulkan saya punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina, dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Jadi, apa kau nak degi, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia. Kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang-menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِنْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانَا. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronoklah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angankan di dunia dulu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Maka'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Kita tak malu kekenangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya. Kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan. Ya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik, betul ke ni ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku, terus layan, terus dengarkan National FM
2: dan Salam FM.

0: Mata Misteri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Memang maksudnya layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke ke syurga. Kalau katanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya pada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan, dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazai. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah Allah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni tak kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Dia kata, batal ini, min istabrak. Ini batal, dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rof-rof ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik dan sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kitanya ini, kita mungkin ada nurse yang serius, yang senyumlah sikit, kita katakan. Akhirat dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildanu mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Ada lagi bekas air yang dah diisi, ada yang cawan kosong, isi nak nak air apa, minum air sirap ke apa benda ke, semua ada. Allah provided for us, semua disediakan.

0: Inuha min Istabrak saya sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Saya tak pernah lah duduk atas sutera macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, apa katil atau tilam daripada angin lah, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutera itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, kain tuala, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qal ala hal musammirun lil jannah fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun mushid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن مشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musyamir. Musyamir, musyamir syamarat. Syamarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan nasi kan, okay. Lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya, adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat dia dengar apa benda yang ada di dalamnya, ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata, sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan, di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Kulu insyaAllah. Katakanlah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berteman di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, pohon tubah tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tubah. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka daripada kontrol. Itulah gambaran yang kita katakan tadi, apa katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah ke sana, insyaAllah.
1: Amin ya Rab, insyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Dekat syurga macam mana doktor? Ada kenderaan tak?
0: Okey, bagus. Dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk.

0: pengangkutan dan kenderaan. Dan indah-indah. Ini kita tak tahu macam mana bentuk majlis kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat. Orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke, bila beliau kita nak hari tu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa proton lah dari syurga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta tu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
1: Syurga
0: dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia boleh akhirnya berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini hanya satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak hamil dan nak beranak. Okey, Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi il anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi rawdati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh.
1: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan siapa tahu.
2: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Rasanya pun boleh bagi. InsyaAllah
1: disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
0: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
1: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
2: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
1: katil, pakaian, makanan,
2: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
0: Baik, terima kasih Nazan dan Arif ya. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak ya. Yang boleh menjanjikan syurga ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirah jannah. Mereka ini berdasarkan hadis Sahih Ibn Hibban, dia menyebut ada 10 orang saya ringkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sam bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasul dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni, apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli surga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan surga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin surga, disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebut oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalika al-fawzul azim. Dan orang yang terdahulu, yaitu orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat. Baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat. Aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim, ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, semaafkanlah, agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, ya kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga. Tadi aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga kedaus, Allahu Akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
1: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor, dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah, kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
2: Betul.
1: Kan dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak. Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita,
2: insyaAllah.
1: Baik, terima kasih doktor. Baik, atas perkongsian ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
0: Amin.
1: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Ya.
1: Dan untuk untuk doktor juga, dan untuk saya dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
0: Ya, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia, tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
2: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga, destinasi abadi.
1: Ui, dah minggu terakhir
2: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjalan celik dah sampai ke minggu
1: misteri
2: minggu
1: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
2: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
2: penerbitan lah,
1: pengurusan kita lah.
2: Ya, betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi.
1: Betul
2: lah.
1: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
2: Kita okey.
1: Kita okey je, on je. Baik, Arif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
2: InsyaAllah.
1: Panjang usia kita.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nesh dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Gang Buruh Hantu. National Gang Buruh Hantu hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-jarah Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Terpilih Maling. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook, di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu, ada Ayat Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Funky Lia, Izora, Ita Chot, Aizal Surimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI Mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI Mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini, sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yo Kalang, kita ada siapa lagi, Matlan bagi Pancikat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada, jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh

0: Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional yang berhantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini, hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Ha, serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okey, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai. Terima kasihlah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah Rose, CND, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kak Nan, Nurul Hawati, Jamil Mansur pun hadir, Noras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taiping, Puteri Lilit juga terus bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zajak Fagol Terengganu, Kamara, Caramel Latih, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi, Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Asad Yim, kita ada Makda Izzat, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya. Terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin. Siapa lagi? Kasut dah buruk, dah rimba malam. Oh, mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusir lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional game buruh hantu. Dan terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif.

Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Ini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dia dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika, katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Knight, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zira Firah, ada Dah juga. Terima kasih hadir, terima kasih banyak-banyak yang meluburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Yalah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Apatah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ini sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ini? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakar Wali juga hadir. Airi Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koleksi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koleksi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran. Membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zaid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Siapa nak ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi? Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger 7E Baling Kedah dan juga menerusi live TikTok pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Gluta Host, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM. Terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor satu di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfazullah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrani Game Buruh Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasi Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan saja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama. Turun beramai-ramai, menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan. Sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariya Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi, ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi, Ayah Rohaya, ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama Roda Tayang 14. Papaman, mantap. Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tahu dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Geng Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadim serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya ada 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53. Kuantan Pahang, 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit Raudah pagi ini, dan Raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan Raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan Raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli karya kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit, pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanyasanya Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Kan, buat zalim orang, tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup. Dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia, tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je, ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mujur solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah Allah uji, paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat, itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh, kan, ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian, esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot, otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya.
1: Allahumma

Kami kasih dengan tawa dalam Tanya Ihsan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa, dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran, selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran, dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM, Radar Extra buka siaran edisi Ahad 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Untuk anda semua, terima kasih kerana pagi ini dah dengarkan Negeri FM. Tak kira lah di mana jua anda berada, selamat berhujung minggu Zu ucapkan. Hari ini Zu teman sampailah pukul 12 tengah hari nanti, okey. Untuk anda semua, tadi bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang azan subuh pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

tinggal gelombang utama Negeri FM 92.6 95.7 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Selamat tinggal masa.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Ziyad.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu untuk anda semua. Semoga anda semua pagi ini bangun-bangun aja dari tidur tu kan diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang mana mungkin daripada beberapa minggu dah tak apa nak sihat lah, badan demam dan sebagainya. Zuduk akan agar diberi kesembuhan. Kalau perlu dapatkan rawatan doktor, jomlah pergilah. Ini kan cuti, carilah klinik yang berhampiran untuk anda dapatkan rawatan. Jangan biarkan sakit tu melarat, okey? Nanti semua kerja-kerjanya tergendala. Baiklah, pagi ni sebentar nanti Zul nak tengok juga macam mana keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan. Tapi kejap lagi lah ya. Pagi ni Zul nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang dah dengarkan Negeri FM. Tak kira lah menerusi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau ada juga dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Terus dengarkan, terus sokong kami sampai pukul 12.30 malam nanti. Hari ini rakan-rakan Zul pun ada, akan teman anda sepanjang hari, okey? Baiklah, untuk anda semua yang dah mulakan pemanduan pagi ni, hati-hati ya. Kemana saja hala tuju anda, pastikan anda dalam keadaan yang baik sebelum memandu. Apapun Zul doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, jom kita terus nak layan persembahan Sheila Amzah dengan lagunya Patah Seribu pagi ni. Jomlah kita semuanya dalam Radar Extra.

Persembahan Black dengan lagunya Hijab Rindu baru saja menghiburkan pagi anda. Semoga pagi ini baik-baik sahaja, ceria aja untuk kita semua. Untuk anda yang pagi ni dah mula ke pemanduan, nak cari gerai-gerai sarapan pagi ni bersama dengan keluarga, hati-hati, okey? Kalau ada nak kongsi ucapannya, ada yang nak luahkan perasaan pagi ni, rindulah Zu dekat seseorang, boleh Zu sedia orang kata menyampaikan, mendengarkan di Konti Negeri FM ni, okey? Hantar je dekat 012-603-0603. Hari ni cuti, mungkin banyak perancangannya. Ada yang nak keluar, ada yang nak duduk di rumah sahaja, kemas rumah, nak berehat dan sebagainya. Kalau sambil-sambil

0: kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai

0: 6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu. Sekali lagi Zul ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah bersama dengan Negeri FM. Tak kira dekat mana anda berada pagi ni, dekat rumah mungkin dengarkan kami di pejabat, ada yang dengarkan kami dalam kereta, dekat kedai makan. Terima kasih Zul ucapkan kerana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat ceria saja di hujung minggu ini, okey? Hari ni apa perancangan anda cuti-cuti ni? Adakah yang nak healing-healing tepi pantai ko? Tapi jangan dulu, sebab kalau kita tengok Met Malaysia sebelah pagi ni, Port Dickson hujan ramalannya. Jadi Zul tak tahulah betul ke tidak, ada tak orang PD yang nak roja-roja cuaca macam mana pagi ni? Ada yang nak pergi healing dekat pantai Port Dickson pagi ni? Ada yang nak berkelah? Mungkin boleh bagi tahulah keadaan cuaca dia macam mana kan, supaya bolehlah kami ni siap sedia. Yang mana nak pergi camping ke, yang mana nak pergi makan-makan tepi pantai ke, boleh bersiap sedia. Kalau hujan, kita tukar plan pagi ni. Baik untuk anda semua, apapun perancangan anda, apapun urusan anda, Zul doakan agar semuanya terlaksana, dipermudahkan. Dan untuk anda semua yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang bekerja di hari Ahad ini, selamat bekerja. Semoga segala kerja-kerja yang perlu diselesaikan dapat diselesaikan dengan jayanya. Amin. Dan untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati ya. Mungkin kalau ada info trafik nak roja-roja Zul, ataupun ada ucapan pagi ni, nak layan lagu kegemaran anda kan, nak bagi hilang mengantuk kat dalam kereta, hantar je dekat 012-603-0603. Baik, untuk hari ni, hari Ahad, macam biasalah, pukul 8 pagi kita ada Moh Kita Berpantun, siap sedia dengan pembayang yang Zul akan beri nanti, okey? Dan pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, kita ada Carta Hits Negeri FM. Yang paling penting, kena terus bersama dengan apa? Rada Extra, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan abang tampi atuk saya, kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kolam tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, 7.39 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zu dekat sini di Konti Negeri FM ini. Apa yang Zu dapat kongsikan? Kalau kita tengok kan dekat luar jendela ni, alhamdulillah cuaca dekat sini cantik saja pagi ni. Mungkin ada kan dekat sekitar Seremban ini nak pergi breeze walk ke pagi ni dengan family, atau ada juga yang nak pergi beriadah kan. Bolehlah kongsi juga dengan Zu apa perancangan anda pagi ni. Mungkin ada yang baru nak pergi sarapan atau baru nak mula masak kat dapur tu, ha? Boleh kongsi juga dengan Zu apa menunya pagi ni, okey? Baik, ini Zu nak kongsi sikit apa yang ada di dada akhbar. Kalau sebelum ni kan, kita perlu awasi anak-anak kita kalau bermain gadget itu, tengok permainan video apa yang mereka main, apa yang mereka tonton di media sosial dan sebagainya. Tapi sekarang ini ada lagi satu yang kita perlu beri perhatian, iaitu apabila kalau kita tengok sekarang teknologi kecerdasan buatan AI, penggunaan AI ini juga perlu diberi perhatian kepada anak-anak kita, okey? Ini Zu saling ingat mengingati juga, lebih-lebih lagi dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Apa yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan ini, kita perlu awasi anak-anak kita, terutamanya apabila mereka menggunakan AI sebagai teman berbual atau kawan. Apa cerita, sebab apa? Beliau berkata, meskipun AI boleh membantu dalam pelbagai urusan termasuk dapatkan maklumat atau pandangan, namun teknologi itu bukan manusia dan tidak seharusnya dianggap sebagai kawan. Apatah lagi, ada yang menganggap sebagai teman wanita dan teman lelaki. Ini kita kena awasi anak-anak kita. Yang paling berbahaya, kata Dato' Sri Fahmi Fadil, AI boleh bercakap dengan kita, AI ni boleh bercakap balik dengan kita seolah-olah kita ni manusia kan. Jadi kita kena tengok juga, awasi anak-anak kita sekiranya mereka dah mula berbual menggunakan AI ni. Kadang-kadang ialah mereka ingatkan yang nak lagi yang kecil-kecil tu kan, dia dah mula menggunakan gadget, mereka tak tahu yang AI tu sebenarnya bukan manusia. AI tu robot yang dijana kuasakan oleh teknologi semasa. Jadi kita perlu beri pesanan kepada mereka supaya kurangkanlah, ataupun boleh tengoklah apa yang dibualkan itu. Kalau perkara-perkara seperti perkara yang seperti kanak-kanak bualkan, tanya berkenaan permainan ke, makanan ke, video game ke, tak ada masalah. Tapi kalau dah menjurus kepada perbualan yang negatif, lebih baik kita cegah lebih awal, okay? Jadi untuk anda semua, selepas ini Zu nak kongsi juga, Zu dah ada siap sedia dah ni pembayang untuk moh kita berpantun pukul 8 pagi nanti, okay? Jadi anda kena siap sedia pukul 8, kita ons untuk moh kita berpantun.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah

0: Ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Banyak hasrat itulah zaitun. Zaitun dibeli di pasar.